Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Kurni di sini untuk jam seterusnya hujung minggu Melaka FM edisi hari Sabtu hari ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Yang dah bangun, Alhamdulillah. Yeah, yang mungkin baru je singgah. Baru je singgah dekat Melaka FM ni. Yeah, dah mandi belum? Kan? Dah sarapan belum? Yeah, tapi tak mengapa kalau hujung minggu kan. Hujung minggu ni kena pula hujan, sejuk kan. Tak apa. Relax dulu. Yeah, mungkin boleh buat senaman dulu. Beri suap kat rumah kan. Ataupun apa saja jenis senaman kat rumah tu. Ada yang kat rumah buat zumba? Ada. Tapi kalau mak-mak kita dia tak kisahlah. Pagi-paginya mak-mak saya ni kat rumah banyak kerja kan. Kata mak-mak kita, tak payah pergi buat zumba dah ni. Mak kat rumah ni macam-macam kerja nak buat. Dah berpeluh-peluh dah. Rumah dari dapur bawa ke depan. Kalau sapu laman, lagilah. Memang dah macam buat exercise. Tapi tadi hujan ya. Jadi jaga diri baik-baik. Serumpa dengan Melaka FM kat rumah sana. Ya, ataupun yang tengah bekerja, sangat bekerja. Yang berniaga, kami doakan moga dimurahkan rezeki. Hendaknya insyaAllah. Jangan lupa hari ini debaran bintang kecil zon semenanjung yang mana 12 peserta terbaik akan berentap mewakili negeri masing-masing ya. Jadi kita nak ajaklah ramai-ramai pendengar Melaka FM di mana saja anda berada kan. Kita ajak ramai-ramai hadir ke auditorium Negeri FM untuk berikan sokongan kepada 12 peserta cilik kita ini ya, yang mana 4 terbaik akan mewakili zon semenanjung ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Jadi kalau yang hadir, dengar khabar dari penerbit kita, ya, ada juga door gift kepada anda. Jadi jomlah, siapa yang ada di sekitar Negeri Sembilan ataupun Melaka nak turun kan, boleh saja ramai-ramai kita berikan sokongan kepada 12 ya, 12 adik-adik cilik peserta debaran bintang kecil 2026 peringkat zon semenanjung. Ya, kalau dari Melaka kita ada adik Mairisha Nayla kita. Dengan khabarnya, dengan khabar persembahan cukup menarik. Jadi rugi kalau tak pergi tonton. Jadi kalau tak dapat ke sana, tak mengapa, kokotlah bekerja ke kan, tak dapat nak pergi, jangan sedih. Malam ni jom sama-sama kita saksikan ya, secara langsung di TV2 pukul 9 malam. Temu janji kita tau, debaran bintang kecil zona semenanjung malam ini pukul 9 malam di TV2. Baik, terima kasih. Ni Kak Ram Lubuk Cina menyapa semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Katanya cuaca tempat Kak Ram baru berhenti hujan ni. Alhamdulillah eh. Selamat bersarapan buat teman-teman Melaka FM. Cik Mah Merlimau, Kak Aja Zainab, Mak Ayah Jasin, Kak Bid, Mama Nomi, Datuk Z, Kak Nani, Mak Usul Raja Alias, Pak Wan, Mak Jah, Mak Long Hawa dan Mak Yam Lendu. Kak Ram baru buat nak buat sarapan. Alhamdulillah. Kak Ram, elok-elok jaga diri Kak Ram ya. Akan saya baca lagi kiriman. Ada kiriman Mak Usul ada, Mak Yam ada. Kejap saja nanti. Terus terdengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Abang Laksana Tua, Berani Laksana Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka Sayang Rakyat, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.19 minit pagi waktu ni. Terima ucapan selamat pagi daripada Cik Ani semabuk kita. Ya, sampaikan ucapan Assalamualaikum kepada semua. Didoakan semoga dipermudahkan urusan kita dunia akhirat. Amin, insyaAllah. Terima kasih Cik Ani. Semabuk hujan tak tu? Tadi ada yang tanya kan, semabuk macam mana hari ni kan? Sebab maklum lah ya, pagi-pagi hari ni kat Melaka, sekitar Melaka ni hujan. Ya, Alhamdulillah. Kiriman daripada Cik Ahmad Daniel Asmawi dari Jalan Nelayan Laut, Dumai Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didoakan moga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan rezeki kesihatan, kejayaan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Encik Ahmad Daniel Asmawi. Terima kasih juga mengucapkan pada Mok Suraja alias kita. Mok Su sampaikan ucapan selamat pagi untuk semua otak-otak Melaka FM. Salam ceria-ceria pagi ni. Alhamdulillah, dekat Raja Alias dah 2 hari hujan. Pagi tadi jam 2 pagi hujan ni, ha, sampai 2.30 pagi. Alhamdulillah kan, hujan ni buatkan jerebu kita ni semakin baik ya. Dan juga kiriman daripada Mak Yam Landuan ni. Mak Yam, kita sampaikan ucapan lah. Jom dengarkan sikit ucapan Mak Yam. Lama tak dengar kiriman suara ucapan Mak Yam kita ni.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Selamat pagi. Selamat bertugas pagi ni. Hujan lah Cik Mani.
1: Ya.
2: Mata hujan lah. Semoga Cik Mani sehat di panjang umur, bahkan rezeki.
1: InsyaAllah.
2: Mudahkan tugas Cik Mani hari ni sampai pukul 12 tengah hari Cik Mani. Doa semoga Cik Mani sehat, ayam sehat, teman-teman belakang sehat, diri-diri belakang sehat. Berjumpa lagi ke udara Cik Moni ya. Okey Cik Moni, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama juga ya. Moga Mak Yam dan semua lah pendengar kami di luar sana, otak-otak Melaka FM, ya, dalam keadaan baik, sihat walafiat. Kalau yang kurang sihat, moga dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. 8.30 minit pagi bermulanya segmen Yok Dong Ngaba, Yok Bergegawai. Hari ini Muni ditemani Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Kejap lagi anda akan bertemankan kami bertiga untuk satu siaran. Terus dengarkan kami Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Habis periuk nasi mereka kacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini. Pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Yo dongabe, diari negeri, pelancongan, ucapan. Yo dongabe, hiru begegawe.
1: Ya, hiru begegawe. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning.
2: Waalaikumsalam.
1: Tadi tak dengar ID rupanya.
2: Dengar.
1: Kita dengar.
2: Tepat-tepat 8.30 minit pagi.
1: Saya ingatkan tadi ID saya tak keluar. Terkejut. Saya minta maaf lah. Rasa macam lama tak payah dengar apa pula.
2: Sama
3: lah. Lama tak nampak Lili dengan Cikgu Murni.
1: Ya kan?
2: Betul. Serentak.
1: Ya. Rindulah. Rindulah Adinda-Adinda.
3: Samalah. Kita pun rindu juga kekanda-kekanda.
1: Ya.
3: Cukup dulu lah ni.
2: Apa kekanda-kekanda tu?
1: Tak apa.
2: Betul lah tu.
1: Tak apa. Saya sudi jadi yang sulung hari ni. Saya sudi.
2: Tak apa. Hari ni saya sulung. Sebab saya bawa trend etis kat sini ya.
3: Baru nak cakap dekat Cikgu Murni. Ini betul-betul in trend lah.
1: Ya, memang in trend lah.
2: Ini bukan AI.
1: Bukan
2: ini
1: eh?
2: Yang
1: bukan
2: sebenar.
1: Ayah. Yang sebenar eh?
3: Itu yang real.
1: Mana dapat jaket ni memang betul-betul in trend eh?
2: Jaket ni kan dah lama. Ingat tak dulu? Ya, dah lama dulu.
1: Betul.
2: Kita dah pakai dah.
1: Maknanya Lili. Sebabnya Lili mentak lahir tahun 80-an.
3: Sebab tu ada jaket tu.
2: Kita ikut trend je. Ini sama atuk nenek kita ya.
1: Maknanya memang betul. Maknanya memang Lili memang 80-an Lili. Terima kasih tau bagi tahu jiwa 80-an tu.
2: Jiwa saja. Ya. Dapat pakaiannya.
1: Dan juga pakaiannya. Tapi tu trend sekarang eh.
2: Sana sini lah. Ya. 80 kita jadi lah betul-betul.
1: Wah, senok lah.
3: Itu kita nak.
1: Zul sempat buat tak trend 80 tu?
3: Kita tak sempat. Sebab apa kita tak puas hati? Kita masuk je dalam AI tu. Tak jadi muka kita, muka orang lain.
1: Dia kadang-kadang saja macam tu. Dia kadang-kadang tak nak terima muka kita ni kan. Sama lah
3: muka kita salah pun. Prom kot.
1: Yelah, kena buat betul-betul kan.
3: Lili dengan Cikgu Muni sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Zul sihat Zul?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat.
3: Kita macam terhujan sikit hari ni. Negeri Sembilan.
1: Kenapa?
3: Sebab nak menerima ramai tetamu hari ni.
2: Negeri Sembilan.
1: Kita
3: sibuk di konti je.
1: Tak apa, lepas konti boleh sibukkan diri lagi. Jangan lagi.
2: Paling sibuk malam ni sebenarnya. Murni.
1: Tapi
2: ada apa?
3: Ya, kita sama-sama nak saksikan ni. Adik-adik kita, anak-anak kita ni, Jabaran Bintang Kecil RTM 2026 Zul Semenanjung.
1: Dua belas peserta malam ni kan.
2: Satu pentas. Nak pilih empat orang je. Wakil Semenanjung yang akan bertanding di Sarawak.
1: 25 September betul kan?
2: Betul.
1: Tak sabar kita tengok malam ni.
3: Dengar mereka punya sesi latihan. Powernya. Semua hebat-hebat belaka. Tengok kecil-kecil cili padi. Suara persis hampir sama Aina Abdul.
1: Terbaik.
2: Itu latihan tau. Dah macam konsert. Belum malam ni lagi.
1: Jadi malam ni kalau kita tak dapat pergi, contoh macam Muni lah ada urusan, kita boleh tengok kat TV 2.
2: Berapa?
1: 9 malam.
2: Yes.
1: Tak sabar malam ni eh. Jadi Zul akan sibuk lah dari pagi sampai malam lah Zul eh.
3: InsyaAllah. Kalau kita tak sibuk pun, kita memang akan beri sokongan. Sebab kita nak tengok adik-adik kita ni. Hebat-hebat belaka. Pengacara pun hebat-hebat juga.
2: Siapa?
3: Apa artis artis jemputan pun hebat juga. Pengacara kita tampilkan Dia Nawai, Hafiz dan juga Amar.
2: Baru yuk dengar apa itu hari dengan dia. Ke pentas dah dia ya.
3: Malam ni di pentas dia. Okey. Dan kalau artis jemputan kita ada Jacqueline Victor, ada ramai lagi sebenarnya. Hail Husaini.
2: Amboi.
1: Terbaiklah eh.
3: Amboi. Ada lagi ramai lagi sebenarnya. Nanti kita tengok balik.
1: Ya, baik. Lili tak dapat pergi. Lili tak dapat pergi eh.
2: Tak apa. RTM Klik ada. TV 2. Esok konti tu. Tengah hari.
1: Tak dapatlah kan nak pergi kan. Tak apalah eh. Kita tengok kat TV 2. Okey eh. Masa langsung pada malam ini. Baik. Hari ini kami bertiga. Temani semua pendengar-pendengar dengar apa. Hingga pukul 10 pagi macam biasalah. Ada macam-macam cerita. Macam-macam perkara kami kongsikan. Kan. Kita ada personality undangan.
2: Ya, ada tetamu eh.
1: Ada tetamu.
2: Dua orang hebat bersama dengan kita sekejap je
3: datang
2: lagi.
3: Datang konti ke?
2: Datang insyaAllah.
1: Terbaiklah.
2: Hebat.
1: Jeng-jeng-jeng eh.
2: Kejutan-kejutan. Oh,
1: dan kita juga ada dari Negeri FM ada laporan khas, betul?
3: Betul.
1: Dan juga Melaka ada jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Dengan sepatu roh dah.
1: Kalau saya sepatu tak sampai saya tahu kalau jalan-jalan naik sepatu ni.
2: Berapa lo?
3: Baik. Itu aja.
1: Aduh. Jadi apa kita banyak nak kongsikan kejap lagi lah. Apa kata kita nak berhibur dulu? Jom.
2: Mari lagi tu.
1: Ya, ini kita kira lagu pembuka tirai bagi Yoke Dengar Berminggu ni. OAG. Wow. Generasi ko.
2: Generasi 80-an.
1: Lili. Dia kata tak oleh Lili. Semuanya dalam Yoke Dengar Berminggu. Yoke Bergegar.

0: Gegar eh.
1: Ya, 8.40 minit pagi. Ya, dengar apa?
2: Hero bergegar eh. Kenapa?
0: Ramai dah ni yang masuk dekat kita punya WhatsApp, dekat kita punya TikTok. Apa orang kata, ucapkan selamat pagi, menonton sambil dengar tengok. Apa orang kata, dengar sambil tengok.
1: Wow.
0: Ini
2: canggih dah sekarang
0: di media sosial, di FM official. Ada yang dari Melaka, singgah tiga-tiga negeri.
1: Terima kasih. Ya, ada yang pertama. Apa tu Lily, kalau apa?
2: Tak, kalau kita tengok peredaran zaman kan dulu tak dapat muka jurahebah tu tak nampak.
0: Dengar
2: je sekarang kan. Ni dah ada di siaran langsung TikTok, FB. Dahsyat eh.
1: Ya betul kan. Itulah peredaran masa sekarang, dulu hanya di radio kan. Sekarang wajah-wajah penyampai pun dah nampak.
2: Ada tidak ke masanya? Dah beredar ke masanya?
0: Dah beredar.
2: Saya masih 80 kat sini.
0: Walaupun 80 dibawa kembali ke tahun 2026 ni.
1: Itu memang macam tu. Trend memang akan, dia akan berpusing kembali, berputar gitu.
2: Kejap-kejap, mana piring hitam kita sekejap eh?
1: Sampai, janganlah. Kalau kita sekarang siarkan lagu pakai piring hitam, nangis tau.
0: Tapi Lili juga cikgu murni sempat ke?
1: Tidak.
0: Tak sempat.
1: Kita pun dah pakai sistem.
2: Jangan kantor kat umur sangat.
1: Jangan lama sangat. Jangan lamakan kita sangat, Tazo. Taulah awak ni muda lagi. Tapi kan sebenarnya hari ni ada juga pendengar-pendengar baru kita yang bertanya, ini memang tiga stesen ke? Maknanya pendengar baru tau. Ya, dengar apa? Memang kami dari penyampai Melaka FM, macam Murni kat sini, cikgu Murni. Dekat Negeri Sembilan kita ada
0: Zoo.
1: Dekat Johor kita ada
2: Lily.
1: Kami bertiga ni memang dari tiga stesen radio RTM Zon Selatan. Bukan depan mata tau. Lily kat Johor, Zoo dekat Negeri Sembilan. Kami bersiaran
0: dekat negeri masing-masing.
1: Dekat negeri masing-masing. Hari Sabtu je 8.30 pagi memang Yorong Aba ni gabungan tiga stesen radio. Ni yang bertanya lah eh.
2: Sebab orang fikir tiga penyampai radio dalam satu konti itu biasa.
1: Ya, betul.
2: Ini merentasi daerah dan juga negeri. Tak nampak muka masing-masing ni.
1: Luar biasa.
2: Cakap ikut hati je ni.
1: Betul. Jadi kami pun rapat dari hatilah, hati ke hatilah. Selalunya hati ke hati.
2: Sebaik ada hati lagi eh.
1: Ada. Ada hati.
0: Takkan tak ada eh.
1: Baik, apa pun hari ni kita nak kasihkan juga beberapa info sekitar negeri, negeri Johor, Negeri Sembilan, Negeri Melaka kan. Siapa nak mula kasi dulu ni?
0: Boleh Negeri Sembilan boleh juga.
1: Boleh tentunya. Silakan.
0: Kalau kalau semestinya hari ni kan kita nak ajak ramai-ramai lah yang mana berkesempatan untuk hadir ke auditorium Tunku Puan Cik. Kita saksikan jabaran bintang kecil RTM 2026 Zon Semenanjung. Sebab istimewa sebenarnya hari semalam berkesempatan lah temu bual penerbit. Katanya berbeza sedikit untuk tahun ini, istimewa. Sebab tahun ini bukan sahaja menerapkan bakat nyanyian tetapi lakonan. Jadi nak tengok berlakonnya tu dekat mana, kenalah sama-sama. Orang kata saksikan debaran bintang kecil RTM 2026 malam ini pukul 9 malam. Yang tak sempat ataupun tak dapat nak hadir tu pukul dekat TV2, okey?
2: Ya, betul.
0: Itu antaranya. Dan hari ini juga kalau yang berkesempatan pukul 11 pagi nanti, hinggalah pukul 12.30 minit tengah hari, ada berlangsungnya Woman Hashtag Quran Hour, Woman of Grit di Masjid Datuk Kelana Petra Muhammad Yusof Sikamat. Kalau kita tengok antara intipatinya tu ada kasidah, ada juga alunan selawat dan juga zikir. Ada ceramah yang akan disampaikan oleh Prof. Madya Dr. Nur Najihan Jaafar. Dan ada juga doa dan juga munajat. Bolehlah sama-sama mengimarahkan untuk program Woman Hashtag Quran Hour 2026, Woman of Grit, Wanita Solehah Jiwa Kental, hari ini okay? Pukul 11 pagi sampailah pukul 12.30 minit tengah hari. Dan malam ni kita nak ajak santai-santai dekat muzium. Ini dah bermula minggu lepas tadi, 4 September.
2: Ada apa kat muzium tu?
0: Dari 4 September ni. Boleh santai-santai dekat muzium. Biasanya muzium ni kita melawat siang kan. Ini malam-malam pukul 7 malam sampailah pukul 12.30 malam. Di muzium ada pelbagai aktivitinya. Muzium Negeri Seremban ada kemah jualan kabut sale, ada food truck, ada juga persembahan kesenian dan juga kebudayaan basking wayang pacak. Seluruh rakyat Negeri Sembilan dan juga yang ada kat Melaka, Johor pun boleh hadir beramai-ramai. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula 4 September lalu akan ada Moh Santai at Museum ni.
1: Macam-macam program kat Negeri Sembilan ni. Tak relax juga.
2: Macam mana?
1: Okey, Lili dulu ke Muni dulu Lili?
2: Kalau dekat Johor lah
1: Johor dulu lah. Silakan.
2: Rabu nanti 16 September ada Team JB Charity Walk 2026. Jadi warga Johor, terutamanya Johor Bahru, nak amalkan gaya hidup sihat, jom ke Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Johor Bahru seawal pukul 7 pagi sampailah 11.30 pagi ya. Jadi nak menyertai untuk Charity Walk 2026 ni, penyertaannya boleh scan QR yang telah pun diberikan. Sebab apa, ada aktiviti dan juga hadiah menanti anda semua ya.
1: Menarik.
2: Boleh datang pun ada hadiah ramai-ramai. Itu yang seronoknya. Sekarang ni kan kalau hujung minggu tu tak tahu nak buat apa, ini hari Rabu 7 pagi sampai 11.30 minit pagi. Jarang-jarang ni. Tapi 16 September hari Malaysia kan.
1: Hari Malaysia.
2: Cuti.
1: Boleh join.
2: Melaka ada apa?
1: Baik, dah selesai ke Johor ya?
2: Ada, itu dulu buat masa ni.
1: Kat Melaka saya nak kongsi dulu lah yang untuk berlangsungnya minggu ni, hari ni. Berlangsungnya Carnival Falak 2026 dah pun bermula semalam 11 hingga 13 September 2026 ni, bertempat di Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara Melaka tau. Yang tiga hari ni ada banyak program-program menarik ya. Untuk kita menambah ilmu, ada aktiviti, ada hiburan dan pengalaman melihat langit. Itu yang seronok tu. Ada cerapan langit malam, ada seminar, ada bengkel falak, ada pertandingan kuis, ada juga malang kasidah, ada banyak lagi aktiviti keluarga. Jadi kita nak ajak ramai-ramai yang turun ke Negeri Melaka untuk ada ramai-ramai ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi Tanjung Bidara hari ini dan juga esok lah hari penutupnya. Dan juga satu lagi nak kongsi sebut saja esok 13 September bermulanya program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Ini memang program sepanjang tahun di setiap DUN, dan kali ini bertempat di DUN Tanjung Bidara. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat bermula 13 September hingga 20 September 2026. Itu dia sedikitlah informasi perkongsian tentang program yang terkini lah dekat Negeri Melaka.
0: Bukan main, banyak lagi aktivitinya tiga-tiga negeri kan.
1: Betul.
2: Tak akan bosan.
1: Tak sempat nak bosan. Kalau turun Melaka, ada program turun negeri, ada program turun Johor, ada program.
2: Menarik. Belah selatan semua
1: Itulah
2: dia. Tahun melawat Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Itu antara aktiviti yang menjadi tarikan untuk para pelancong juga. Bukan saja luar negara tetapi juga dalam negeri sendiri.
1: Jadi kalau
0: Ini saya nak belanja serangkap pantun ni ke? Sebab ada yang pagi-pagi ni ajak kita bersenam sebenarnya.
1: Saya suka kalau belanja pantun pagi-pagi ni.
0: Ini memang setia ni. Abang Mika Tujuh ni. Kena balas setiap pagi ni memang dia akan hantarkan serangkap pantun. Jat pejuang jatuh terjunam. Jatuh terjunam di Iran. Waktu pagi-pagi bersenam. Badan sihat lapang fikiran.
1: Itu dia. Okey, jadi apa kata Zul? Mulakan.
0: Okay, saya lepas kepada Lili.
1: Lili dah nampak boleh bersenam tu Lili.
2: Dia kalau spontan, itulah ada yang tanya. Hari ni, pagi ni acara apa dekat TikTok yang tanya saya. Acara apa
1: pagi ni?
2: Dia ingat nak imbal 8 ke apa?
1: Tapi jangan risau. Kita semua dah bersenam dah dengan tersenyum pagi ni. Senama muka? Senama muka? Nampak tak manis betul kita bertiga ni?
2: Berehat sebentar. Cikgu muka sendiri lah. Nak balas ni.
1: Nak balas ke?
2: Satu je lah. Dua baris je lah.
0: Boleh.
2: Berehat sebentar. Dia bawa pokok bidara. Pagi ni kami semua bergembira. Senaman sambil bergembira kan?
1: Bergembira.
0: Boleh.
1: Dua baris pun boleh. Dikira. Pantun dua baris.
2: Janji ada.
1: Tadi siapa tu yang hantar pantun tadi, Zul tadi?
0: Mitra Tujuh.
1: Terima kasih Mitra Tujuh. Baik. Kejap lagi ada banyak kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar Yud Dungaba kita ni. Sekejap lagi kita ada laporan berita rangkuman berita semasa. Tapi nak berhibur dulu, jom.
2: Mari kita.
1: Ah, ni tadi dah bersenam, jom kita menari pula. Joget-joget.
0: Ah, ini sesuai nak menari ni.
1: Ah, lagu Lembayung Tahari nyanyian Wani Hasrita. Okey. Semuanya dalam.
2: Yuk dengar
1: Hero. Bergegar. Bergegar.

0: Tajuk Dongar Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongar Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongar Ber, hiruk bergegau eh. Ya, ya, dengar berterus bertemankan. Kami bertiga di sini. 8.50
3: pagi. Hai, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, Lili.
3: Ya, selamat pagi yo semua.
0: Tadi rasa macam Muni dengan Zu je pakai spek mata.
3: Sajalah.
4: Ya ke? Alamak, saya tak tengok lagi. Saya nak mencari
3: saya memang bawa. Tapi bila tengok yang akak berdua tu, pakai cermin mata, kita pun pakai jugalah. Ini dulu-dulu 80-an masa gini kan cermin matanya.
0: Betul, bentuknya
3: kan.
0: Bukan sebab nak baca dekat tadi tak nampak kan? Bukan kan?
3: Bukan. Eh? Saya masih muda.
4: Tapi, jangan kalau kita tengok kacamata sekarang ni pun kan dia bukan tu 80 semula.
3: Betul.
4: Semuanya trend-trend cat eye ni orang panggil.
0: Ya kan, dia macam berpusing kembali trend tu. Mungkin dia
3: cat apa?
0: Cat eye. Ujung
3: jalan,
0: tu
3: jalan cat wall, mata cat eye.
4: Kenapa semua jadi kucing eh?
0: Semua kucing dapat nama kan. Okey lah, tak apalah, nama baik-baik. Kan, okey lah tu. Okeylah tu. Jadi sebab bukan sebab pakai semata nak baca berita dulu bukan?
3: Bukan.
4: Boleh jadi tu. Bukan.
3: Cermin mata ni tak ada kuasa pun sebenarnya.
0: Dia tak ada kuasa apa eh? dia tak ada super power, tak ada apa eh?
3: Tak ada. Ada. Sebab kita dah ada super girl eh dekat Melaka dan juga Negeri Sembilan tu.
0: Pandai dia sudah kat kita balik
3: tu. Kita beli jiwa ya. Sebab nak suruh Murni baca berita dulu.
0: Dia tolak gitu eh? Macam tu eh.
3: Tapi super girl kan?
0: Sebagai seorang kakak ya, mami adik-adik semua cik.
3: Zul setuju Zul.
4: Cantik. Saya setuju.
0: Tapi Zul pasal tak Zul? Kalau masa Cik Merah kan, Cik Merah nak baca awal tau. Paling berita tu.
4: Tapi kalau di Negeri Sembilan ni, kalau bersama Cik Merah ke, Lia ke, memang Johor dan Melaka yang teruja untuk baca dulu.
3: Kita nampak keterujaan itu ya.
0: Baiklah, macam tu saya bacalah memang betul lah pun kan.
4: Boleh.
0: Kita dah standby, dah pegang dah pun kata ni. Okay. Jadi kita kongsikan dahulu berita awal semasa di Negeri Melaka. Terima kasih rakan-rakan di Unit Best. Tiga berita seperti biasa. Yang pertamanya, Melaka bakal muncul sebagai hub helikopter terbesar di rantau ini. Menerusi pembangunan pusat pengurusan dan penyelenggaraan helikopter di lapangan terbang antarabangsa Melaka, Batu Berendam. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, projek berkenaan dijangka direalisasikan tahun depan dengan nilai pelaburan RM17 bilion.
3: Wow. Ya,
0: dan kongsinya lagi, pembangunan hak berkenaan adalah antara usaha Kerajaan Negeri Melaka memperluas sektor ekonomi baharu selain industri sedia ada sekaligus menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat khususnya golongan muda. Yang kedua, Melaka Geopark berpotensi membuka pasaran pelancongan baharu khususnya dalam kalangan pelancong Eropah yang berminat dengan alam semula jadi dan keunikan geologi. Dikongsikan oleh Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Encik Nasrul Ahmad, 29 geotapak dikenal pasti di seluruh negeri Melaka dan boleh dibangunkan sebagai produk geopelancongan dengan pelibatan komuniti setempat. Katanya lagi, penduduk bukan sahaja boleh membantu memelihara geotapak, malah berpeluang menjadi pemandu pelancong serta menikmati manfaat ekonomi daripada pembangunan geopelancongan. Dan berita terakhir, Melaka, kadar pengangguran di Melaka kini hanya 1.6% antara yang terendah di Malaysia, dikongsikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pencapaian itu hasil perancangan awal yang dirangka Kerajaan Negeri termasuk dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda. Dan dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka, ya, katanya golongan muda dan masyarakat berusia dalam memastikan pembangunan Negeri Melaka, ya, kemudian ini dapat dinikmati bersama. Dikongsikan lagi, hampir 53% penduduk Melaka berusia bawah 40-an. Ia sekaligus menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi Negeri Melaka. Itu dia. Tiga berita di Negeri Melaka selesai. Sekian.
4: Okey. Terima kasih.
3: Seterusnya Angah.
0: Pandai.
4: Laju Angahkan. Ya?
3: Angah.
0: Dia Angahkan Zul yang paling muda tu. Itu. Tak apa.
3: Tak mengapa lah. Tak. Bongsu kan?
4: Okey. Boleh.
0: Boleh.
4: Sebab kita memang dah sedia. Okey, baik. Kalau untuk berita dari negeri dari Negeri Sembilan ni, kita nak kongsikan berkenaan Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sembilan mempertingkat pemantauan dan penguatkuasaan bagi mencegah aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerebu di negeri ini. Pengarahnya Abdul Aziz Parmin berkata pihaknya mempertingkatkan rondaan selain pemeriksaan berkala dan mengejut terhadap sektor industri yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Pemantauan itu bagi memastikan sistem kawalan pencemaran udara di premis berfungsi pada tahap optimum. Negeri Sembilan mempunyai 3 stesen pengawasan kualiti udara masing-masing dinilai Seremban dan juga Port Dickson. Okey, seterusnya berita yang kita nak kongsikan, seramai 12 peserta bakal berentap di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 malam ini di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Daripada jumlah itu, hanya 4 peserta terbaik akan dipilih untuk mara ke kemuncak Bintang Kecil yang akan berlangsung di Sarawak pada 25 September nanti. Jelang pertandingan itu, rata-rata peserta giat menjalani latihan termasuk menjaga kesihatan dan kualiti vokal bagi memberikan persembahan terbaik. Dan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 akan disiarkan secara langsung menerusi TV2 pada pukul 9 malam ini. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan berkenaan Stadium Tuanku Abdul Rahman Star di Paroi. Negeri Sembilan bakal berwajah baharu menerusi kerja-kerja naik taraf dan penambahbaikan membabitkan peruntukan keseluruhan lebih RM6 juta. Menurut Esko Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Mustafa Nago, yang melibatkan peruntukan RM500,000 bagi menaik taraf bilik persalinan, RM600,000 untuk kerja mengecat bahagian luar stadium, RM4.3 juta bagi menaik taraf sistem pencahayaan serta RM650,000 bagi membaik pulih tandas dan juga surau. Setakat ini, keseluruhan kerja penambahbaikan dianggarkan mencapai kira-kira 70%. Itu di antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
0: Wah, terima kasih Zul. Jadi yang bonsu ke?
3: Ya, dia nak bacakan sekarang ni.
0: Baik, silakan Lily.
3: Baik, ringkasan berita di Johor, ya, peruntukan sebanyak RM2.48 juta dicadangkan untuk pembangunan daerah Mersing tahun hadapan. Dan dengan fokus ini sebenarnya bagi peningkatan infrastruktur, kemudahan awam dan juga sektor pelancongan. Apa yang dikongsikan oleh Esko Perumah dan Kerajaan Tempatan iaitu Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, ya. Cadangan utama ialah naik taraf Medan Niaga Bangsa Johor dekat Mersing Harbour Center, Taman Tema Mini serta Taman Community di Pantai Bandar Mersing. Baik, seterusnya ada satu perbincangan bersama dengan agensi dan juga pihak berkaitan yang diadakan di Johor Bahru, ya, bagi meneliti perkembangan projek bekalan air di bawah Jabatan Bekalan Air, termasuklah garis masa pelaksanaan dan juga isu yang masih perlu diberikan perhatian. Juga dikongsikan oleh Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Kasih Muhammad Fazli Mok Saleh, ya. Setiap projek dirancang dan dilaksanakan dapat disiapkan untuk memberikan manfaat kepada rakyat. Dan yang terakhir, ya, Murni juga Zoom. Ini tentang tembok runtuh berhampiran sungai dekat Kampung Lukut, Kota Tinggi. Kampung saya tu, Kota Tinggi tu. Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panti, ya, meminta pihak yang terlibat untuk segera membaikinya. Apa yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali, ya, selaku Adun Panti, ya. Keadaan tembok tembok runtuh itu semakin merisaukan dan dikhuatiri menjejaskan keselamatan. Jadi waktu ini pihak Jabatan Pengairan dan juga Saliran Kota Tinggi dah ambil maklum. Kontraktor akan dilantik pada bulan ini untuk menjalankan kerja pembaikan. Tenang-tenang semuanya, insyaAllah dalam masa yang terdekat akan siap sepenuhnya, ya.
0: Ya, moga dipermudahkan insyaAllah.
3: Amin. Itu sahaja berita dari Johor.
0: Ya, baik, terima kasih Lily. Kan senang kan dengar, ya, dengar apa je dapat dengar ketiga-tiga berita, ya, informasi dari tiga-tiga negeri. Dah aja,
3: rangkuman mingguan sebenarnya, apa yang berlaku sepanjang minggu ni, kan. Bukan semalam je.
0: Sepanjang minggu ini. Jadi kalau setiap minggu dengar, dapatlah dengar setiap minggu punya berita, kan.
4: Jadi itulah kalau tak dengar.
0: Selain dengar celoteh-celoteh kita bergelak ketawa ni, kan. Dapat dengar berbagai info sebenarnya, kan. Macam-macam kita nak kongsikan lagi sekejap lagi. Kita memang suka nak gelak je, kan. Kita ni memang tapi hari ni, tapi hari
3: ni dekat TikTok ni, Murni Zoom.
0: Apa tu?
3: Si Fazil Muhammad ni tanya, AI ke ni?
0: Wah, ya, betul-betul. Betul tu, Cik Fazil. Betul. Inilah AI. Inilah orangnya.
3: Ini AI
0: Ini AI dia memang muncul dari zaman yang betul.
3: AI siap boleh bercakap-cakap kau. Oh, kelas.
0: Sekarang kan, zaman sekarang memang gitu kan.
3: Ya, yeah,
0: begitu.
4: Drama pun sekarang layan drama AI dah.
0: Betul, ada. Macam selalu tengok tu, tahu dah tu.
3: Ya, itulah tu.
0: Sebab menarik kan, menarik juga kan. Tapi hari ni saya berperasan lah, saya tak sempat tanya Zu dengan Lily dah sarapan belum.
4: Kan biasa kita itu soalan utama kita.
0: Utama kan.
3: Biasanya makanan kita cerita dulu kan.
0: Pelik bila Lily tak sebut pasal makanan kan.
4: Jarang sekali.
3: Kita subuh-subuh dah sarapan tau.
4: Alhamdulillah.
3: Kan harus dengan Lily sarapan. Ada acara pagi ni. Bukan ada acara ya?
0: Acara. Balapan ni. Acara ya?
3: Balapan.
0: Zul dah sarapan dah tadi.
4: Kalau Zuzu tunggulah selesai dulu ya. Kita minum air je. Tengok muka Lily dengan Cikgu Muni kenyang dah.
0: Oi.
3: Alhamdulillah.
0: Macam.
3: Dah lama Cikgu orang tak bagi pikat lain.
0: Betul lah kan. Aku tak bagi pikat lain ni. Saya pun macam Zula tadi alas perut minum air dulu. Sekejap lagi kita makan berat-berat kan.
4: Okey betul. Sama lah.
0: Yang penting kita harapkan. Kita punya rakan-rakan pendengar dengar apa. Dah sarapan lah lagu 9 ni. Jadi jomlah kita nak bibur lagu seterusnya ni.
3: Fikirkan boleh.
0: Boleh.
3: Boleh. Berani kata tidak.
4: Boleh.
0: Nyanyi Metropolitan semuanya dalam. Yo, dengar. Ber. Hero. Bergegar. Bergegar.

0: Yuk dong apa? Diari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Hidup bergegawe.
1: Ya, 9.10 minit pagi dah.
2: Kejap. Oi, jam kerja dah.
3: Ya, sekejap je masa berlalu lah.
1: Kejap je rasanya kan. Pejam celik, kita pun dah di tengah bulan 9. Dah pun nak hujung tahun, tak lama lagi ni.
2: Habis hari kebangsaan dah, nak sambut hari Malaysia dah.
1: Betul.
2: Cepat betul masa berjalan tu.
1: Kan? Jadi semangat.
3: Lili masih lagi di 80-an.
2: Ya, tak ada. Saya di era 80-an sekarang ni. Apa lagu yang tengah trending sekarang eh?
1: Awak dah di masa lampau ke?
2: Saya adalah masa lalumu.
1: Entenglah.
3: Kenapa tidak di masa depan? Sedih sangat Lili.
2: Oh,
3: pagi-pagi ni.
2: Masa depan kita tak boleh nak ramal ya.
1: Okey. Macam ayat tu mendalam sangat kan? Tapi sebenarnya waktu ni kita ada laporan khas.
3: Betul.
1: Apa cerita?
3: Kami nak kongsikan sebenarnya berkenaan Pusat Pakar Pergigian Negeri 9. Bila kali terakhir kita cek gigi? Dia super dah lama dah rasanya. Bolehlah pergi ni. Okey, ini berkenaan dengan Pusat Pakar Pergigian Negeri 9. Dah pun beroperasi sejak 8 September tahun lalu. Kini terus memperluas akses rakyat kepada rawatan pergigian yang lebih cekap dan juga menyeluruh. Dan sejauh mana fasiliti berharga RM32 juta ini mampu memendekkan tempoh menunggu serta memudahkan urusan pesakit. Jadi kita dengar sama-sama laporan wartawan Nora Shikin Harun. Jomlah kita.
1: Marilah kita.
4: Perkhidmatan di sini sejujurnya sangatlah baik. Ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapan yang barulah yang saya dapat lihat. Suasana yang agak baru daripada klinik yang lama. Pertambahan pun banyak, kemudahan pun lebih banyak lagi. So, macam contohnya seperti dulu, kami tak dapat buat satu benda di satu klinik ni. Dan sekarang saya sebagai pesakit dapat siapkan perawatan saya semuanya di sini sahaja.
5: Fasiliti kepakaran pergigian moden pertama di Malaysia yang beroperasi secara berpusat di luar persekitaran hospital itu dibangunkan di atas tapak seluas 2 ekar. Ia menjadi pusat rujukan utama kes pergigian kompleks bagi zon tengah melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Sekaligus dapat memberi manfaat kepada lebih 11 juta penduduk.
6: Kapasiti rawatan harian di Pusat Pakar Pergigian Negeri 9 ini meningkat hampir 90%, iaitu daripada 80 kepada 150 pesakit yang boleh dirawat dalam satu hari. Peningkatan itu bukan sahaja mengurangkan

0: mereka meringankan beban pesakit dari segi kos perjalanan dan juga urusan mereka untuk mengambil cuti bekerja.
1: Parking kan luas dekat sini, so macam mudah lah untuk kita orang cari parking sebagai passion kan. Lepas tu bilik rawatan sini kan ada 5 bilik rawatan untuk unit restoratif. So senang lah untuk passion yang follow up dekat sini, jangka masa menunggu untuk treatment pun lebih singkat lah.
2: Pengalaman saya dekat tempat baru ni, teknologi dia lebih canggih lah daripada yang sebelum ni. Lepas tu dia banyak kemudahan, bilik rawatan pun banyak berbanding dengan tempat yang lama. Lepas tu dia punya kawasan lebih luas lah.
3: Dilengkapi 18 kerusi pergigian selain menawarkan 4 bidang kepakaran utama, iaitu ortodontik, periodontik, restoratif dan kesihatan pergigian awam. Selain kemudahan diagnostik, pengimejan dan makmal pergigian, pusat itu turut mempunyai makmal kemahiran bagi tujuan latihan serta penyelidikan.
4: Setiap rawatan kompleks yang kita temui, kita dapat diagnose dengan cepat disebabkan oleh adanya kemudahan peralatan dan teknologi yang baru. Maka ia membantu kami untuk membuat keputusan dengan lebih cepat tanpa perlu menunggu atau menghantar pesakit kepada hospital untuk mendapatkan jawapannya.
3: Kejayaan fasiliti itu bukan sekadar kemudahan baru, tetapi sinar keselesaan buat jutaan pesakit. Nura Syikin Harun, RTM.
5: Ya, itu dia yang kita nak kongsikan kepada semua pendengar Yok Dong Aba.
6: Wow. Menariknya kan? Tapi betul lah.
5: Sekarang.
6: Bila tadi Zul cakap kan, lama bila dah tak pergi buat check-up gigi kan? Betul lah. Terfikir pula saya kan? Bila cerita akhir ni.
5: Kalau tengok video tadi sekolah dulu ke kali terakhir?
6: Melampau. Melampau sangat kalau waktu sekolah tu. Kan? Ya, tapi apa pun kemudahan-kemudahan yang ada sebegini kan, memudahkan kita lah sebenarnya kan?
5: Ya,
6: terima kasih untuk perkongsiannya, Zul.
5: Ya, sama-sama.
7: Terima kasih, Negeri FM.
5: Jadi jomlah kita nak berhibur dululah kan.
6: Iya, wow.
7: Nurni, Zoo, sebenarnya tetamu dah ada tau kat sini. Sekejap lagi
5: tak sabar,
7: kan. Tak sabar rasanya. Personaliti undangan.
6: Oh, sampai konti dah. Sampai konti dah.
7: Dah sampai dah.
6: Ya, jadi kita minta masa 5 minit kejap lah, boleh?
7: Boleh, boleh. 5 minit ya. Janji.
6: Janji 5 minit. Okey, Hasunta semula boleh kaya dengan apa. Ramlah Ram dan juga Caprice. 5 minit. Semuanya dalam. Yuk, jangan berhero.
8: Good evening, Siam. It's your boy, C to the P.

0: Bergegar
1: Ya, 9.20 minit pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Ya.
2: Yang mana?
1: Dua, tiga.
0: Oh, tengah senaman eh?
2: Ada coach kat sini.
1: Oh, ya ke? Patut tiba-tiba dia gajin tu. Tadi kerja suara tak nak pun senaman.
2: Itulah tu. Simpan tenaga, ya.
1: Oh.
2: Dah sampai personality kan?
1: Dah sampai.
2: Ya. Ini nak sambung cerita ni Zu dan juga Moni pasal Sukma Johor. Nah, baru-baru ni kan tim olahraga Johor dan Sukma mencipta rekod cemerlang hat-trick sepanjang 3 kali Sukma. Ya, jadi hari ni dekat Gunti Johor FM ada coachnya Cikgu Anan dan juga Cikgu, salah seorang atletnya Gita. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Atlet Gita ni Moni dan juga Zu pemenang pingat emas ya untuk Sukma Selangor baru-baru ini acara 800 meter. Dan juga untuk 1500 meter dapat pingat perak. Kalau Sukmanya lepas dia dapat emas, kali ni pun dapat emas juga.
1: Wah, tahniah Gita.
0: Dia tak bagi peluang dekat orang lain.
2: Ya, betul. Sama tempat dengan saya, Pasir Gudang juga. Hanya bangga lah sebagai Pasir Gudang kan. Okey, dah berkenalan dulu dengan Teacher Anan dululah eh. Dah berapa tahun dah berkecimpung dalam dunia jurulatih untuk Sukma ni, silakan Teacher Anan.
3: Okey, terima kasih. Sebenarnya saya dah bersama dengan tim Sukma Johor sejak tahun 2006. So dah 20 tahun bersama dengan tim Sukma Johor dan pelbagai jawatan lah yang telah saya pegang. Okay, saya bermula sebagai seorang jurulatih, seterusnya jadi pengurus pasukan dan sekarang jadi koordinator untuk pasukan olahraga Sukma Johor. Jadi dah 10 Sukma lah saya membawa tim Johor ni sebenarnya.
2: Kalau dengar suara teacher ni macam garang orangnya
3: Tak.
2: Ya ke Gita? Ya, tak garang Gita?
4: Tak garang.
2: Kalau tak garang macam mana nak dengar? Kan? Tak, macam nak takut kan?
4: Ya,
2: tegas. Kan? Baik, itu sejarah sikit daripada jurulatih Sukma Johor sendiri. Teacher Anan merupakan seorang guru juga dekat SMK mana tadi?
3: SMK Seri Tangkak.
2: Nampak Cikgu Tangkak hadir di Konti Johor FM. Dan seorang lagi atlet hebat kita, Gita. Pemenang pingat emas untuk Sukma 2026 baru-baru ini acara 800 meter. Kalau Zu dan juga Murni nak tahu, Gita ni sebenarnya cedera tau. Belum pulih sepenuhnya waktu tu Gita. Tapi boleh dapat emas. Nampak tak? Dia mesti ada rahsia. Dia sebenarnya itu yang mencabar sebagai seorang jurulatih. Betul tak?
3: Betul.
2: Cikgu Anan.
3: Betul.
2: Kan? Sebab atlet kita bila dah cedera, bukan fizikal saja yang down.
3: Mental, emosi
2: pun sama.
3: Betul.
2: Jadi sokongan dari segi latihan fizikal dan juga emosi nak kena bagi semangat selalu susah.
3: Betul. Lebih mencabar bila kita jaga remaja ni 16 hingga 21 tahun. Jadi mereka akan sentiasalah berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi menjadi tanggungjawab kita di pihak pengurusan untuk memastikan mereka berada dalam suasana yang sangat kondusif untuk teruskan latihan dan juga bertanding. That's very important.
2: Laju Cikgu Ana cakap macam pelari pecut.
0: Dia kena Gita dengan acara.
2: Kena dengan acara. Nampak dia atlet.
3: Saya
2: bertenaga sampai sekarang kan. Kita turun naik tangga dah lemau dah.
1: Macam rahsia.
2: Saya tu. Ni nasib baik dah sarapan pagi tadi cikgu. Kalau tak saya pun apa dia cikgu. Okey Gita. Waktu yang cedera tempoh hari tapi berjaya dapat pingat emas. Apa sebenarnya yang tersembunyi dalam fikiran Gita waktu tu?
4: Actually inilah Sukma saya. So saya nak bagi emas pada Johor. Berpenjadi pun fight sampai akhir. Bagi 100% all out je.
2: Itu yang buatkan Gita bersemangat tu.
4: Saya nak bagi something yang memorable untuk Johor lah. Sebab last Sukma saya. Bagi je lah emas untuk Johor.
2: Last Sukma, Sukma yang terakhir.
4: Mental memang Gita kena strong masa tu.
2: Waktu tu boleh kami tahu cedera apa tu?
4: Actually tahun lepas saya ada injury yang paling menakutkan lah dalam history saya, which is tendon tear, ACM. So 8 bulan saya dalam rehab. Rehab 4 bulan. Sampai saya nangis dengan Coach Shannon. Saya nangis sebab dalam olahraga tak nak dah lari. Sebab tak boleh jalan pun tak boleh. Saya guna tongkat.
1: Jalan pun tak boleh.
4: Saya guna tongkat.
1: Tapi untuk olahraga awak dapat emas ni. Bukan sekat jalan pun lari dia ni. Nampak tak Zul dan juga Murni, semangat ni kita mahukan demi membawa nama Johor dan juga nama Malaysia satu hari nanti kan. Okey, Cikgu Anan. Sebenarnya apa yang boleh Cikgu Anan kongsikan kepada kami semua tentang sukan Malaysia ini sendiri, atlet kita? Silakan Cikgu.
3: Sebenarnya kalau kita tengoklah keputusan tim olahraga Sukma pada kali ini, memang sangat-sangat outstanding lah. Okay? Sebab nak kekalkan hat-trick tu bukan satu tugas yang mudah.
1: Betul. Okay?
3: Kita jadi champion pada tahun 2022 di KL, 2024 di Sarawak dan seterusnya 2026 di Selangor. Berturut-turut. It's not easy lah. Jadi saya rasa kita tim yang pertama lah mencapai kejayaan tersebut. Okay.
4: Of course,
3: kejayaan itu bukan datang begitu saja. Banyak pengorbanan daripada pihak pengurusan, kejurulatihan, begitu juga dengan atlet dan juga family mereka.
1: Betul.
3: Okay, yang banyak berkorban masa dan tenaga untuk memastikan kita berjaya pada Sukma kali ini. Sebab memang dah simpan niat lah, memang nak buat hat-trick dalam Sukma kali ini. Jadi memang banyaklah yang kita lakukan, especially once tamat saja satu Sukma, kita akan bersedia untuk next Sukma. Maksudnya kita tak tunggulah mesyuarat postmortem lepas tu lantikan. We don't wait for all that. Maksudnya once dah habis dalam seminggu, kita yalah of course nak celebrate sikit. After short celebration, kita akan mula untuk next Sukma. Dan kalau kita lihat sekarang ni, dia yang paling penting ni kolaborasi antara semua pemegang taruh lah, stakeholders. Macam dalam hal ni Majlis Sukan Negeri Johor, namanya Majlis Sukan Negeri Johor, seterusnya Persatuan Olahraga Johor, dan juga Majlis Sukan Sekolah Johor. Saya sebut Majlis Sukan Sekolah Johor ni sebab atlet-atlet ni datang dari sekolah. Kita congkil bakat ni di peringkat sekolah, akar umbi. Jadi kita bekerjasama untuk memastikan ada kesinambungan program sekolah sampailah ke peringkat Sukma. Itu sangat-sangat penting lah.
1: Dahsyat eh. Dia kalau mata jurulatih ni lain tau, Zul dan juga Murni. Kadang-kadang kalau pergi sekolah ke sekolah, tengok pelajar lari pun dah boleh agak dah.
3: Betul.
1: Boleh wakil Johor. Ini boleh hantar ke Sukma.
3: Betul.
1: Pengalaman tau, pengalaman cikgu kita ni sebenarnya.
3: Coaching eye kita dah boleh lihat. Kadang-kadang attitude di peringkat sekolah dia mungkin ranking nombor 5-6 gitu. Tapi in the long run mungkin kita boleh gilap bakat tu dan mungkin boleh jadikan champion.
1: Lain mata jurulatih.
3: Betul. Sebab tu kena ada of course lah, ada pengalaman lah macam mana kita nak congkil bakat di peringkat akar umbi tu.
1: Tapi betul-betul teruja Murni dan juga Zoom, macam mana Cikgu Ana ni boleh latih gitar 8 bulan cuti untuk rehab.
5: Bukan mudah tu.
1: Lepas tu nak bangkit semula.
3: Okey, sebenarnya nak macam gitar ni
1: cover balik tu.
3: Sebenarnya gitar ni dia dilatih oleh Coach Jironi di di Bukit Jalil. Macam kami, saya sebagai koordinator akan memastikan segala aspek kebajikan atlet-atlet ini dijaga. Contoh dari segi pemakanan mereka, tempat latihan yang sesuai untuk mereka, jurulatih yang terbaik untuk mereka, dan aspek psikologi sukan. Itu sangat penting. Sebab bayangkan gitar 8 bulan dia buat rehab, sesi pemulihan. Jadi kita di pihak pengurusan ni memang kena sentiasa orang kata motivate mereka ni.
1: Betul.
3: Kalau tidak, mereka akan give up. Sebab ramai atlet kita yang bila mereka cedera, kalau injurnya sangat teruk, mereka akan decide untuk cukup lah, saya berhenti dah kat sini.
1: Boleh berjalan pun terhincut-hincut waktu tu gitar jadi kalau boleh gitar kongsikan sedikit kan waktu itu naik gitar, memang rasa dah tak nak teruskan lagi ke, ataupun kena bangkit juga, nak juga masuk Sukma 2026 sebab itu Sukma terakhir.
4: Actually masa first kena injur tu, saya rasa nak continue do rehab. Tapi tengok makin lama injur tu tak okey lagi, still not getting better. So saya rasa macam nak give up. Sebab hari-hari saya macam menghadapi kesakitan tu, tak boleh tidur, bengkarnya kaki. So saya macam tak nak lah menghadapi benda yang macam membebankan saya. So I want to focus on my studies, wanna give up in sports, my mental like mentally memang sangat down lah, rasa sangat down. Hari-hari saya nangis, macam call ke Shannon kata nak give up, kata tak nak sukma lah, tak nak dah.
3: Selalu call.
2: Selalu call.
4: Jadi psikologi.
2: Sekarang ni kita tengok air mata tu berbaloi tak? Setiap hari menangis ya,
4: betul. Dengan family pun saya nangis, dengan coach pun saya nangis, kata tak nak meneruskan. Sebab jalan pun tak boleh, saya macam dah tak rasa dah tu dapatkan gold medal untuk Johor. So ya, saya hampir-hampir nak give up, tapi akhirnya dapat gold medal.
2: Cepat juga sembuh.
4: Actually it's like take time to sembuh, tapi mental lah, mentally have to be strong. Sebab
2: kena kuat.
4: Sampai sekarang pun saya ada je yang sakit-sakit sikit, tapi macam tanah layan tu je.
3: She's mentally very very strong. Untuk makluman, Gita adalah satu-satunya atlet yang terlibat dalam ketiga-tiga sukma yang kita buat hat-trick tu sebenarnya. 2022, 2024 dan 2026. The only atlet sebenarnya.
2: Dahsyat ya. Emas kali ni, tempoh lepas pun emas juga.
4: First time tu dapat silver.
2: First time silver. Siapa inspirasi Gita sebenarnya?
4: Inspirasi saya adalah coach saya, Coach Jiruni Ridwan. Dia adalah ex-national athlete and also SEA Games gold medalist.
2: Jadi nak jadi seperti beliau lah. Ataupun lagi hebat daripada beliau. Dia kan orang jiwa kental lain Moni .
1: Betul. Tetap nak buat yang terbaik sebenarnya kan.
2: Mungkin ada soalan daripada Moni dan juga Zoo.
1: Ni sebabkan tentunya bila Lily bawakan seorang yang cukup hebat lah. Dua figura ni memang dua figura yang hebat. Pastinya ada kita punya pendengar-pendengar yang macam macam mana lah kan, kalau ada yang daripada pendengar-pendengar kita yang anak-anak yang berminat, tentunya coach boleh kongsikan sikit ataupun Gita ya, apa yang perlu ada dalam diri setiap atlet sebenarnya untuk mulakan langkah pertama mereka dalam bidang sukan ni.
2: Betul. Kita ada jurulatih Cikgu Anan.
3: Sebenarnya yang penting ni adalah niat kita. Niat kita apa yang satu lagi, apa yang kita nak capai sebenarnya. Okey, macam atlet-atlet kita ni, macam Johor lah, saya bagi contoh memang dari awal kita akan bagi tahu mereka, okey, apa yang kita nak capai at the end. Kita punya visi misi memang sukma. Walaupun kita pergi pelbagai kejohanan, ada yang dalam negara dan di luar negara, tapi the main vision is sukma. Jadi jadi kita kena make sure mereka fokus ke itu. Jadi atlet-atlet yang di bawah tu kena sentiasa fokus lah. Niat kena ada, fokus kena ada. Disiplin training is very very important. Kadang-kadang macam lari jarak jauh ni, mereka kena bangun awal pagi untuk training. Ada yang mula pukul 5 pagi. Jadi kalau, tapi zaman sekarang ni susahlah kita nak cari atlet yang betul-betul berdisiplin, yang sanggup bangun pukul 4:30, 5 pagi. Jadi disiplin tu kena ada. Jadi itu, it comes from the atlet. Kadang-kadang kita sebagai coach dan juga pengurus, kita sediakan tempat training, jurulatih yang terbaik. Tapi kalau atlet tu tak nak, tak jadilah. Jadi itu must come from them.
2: Kehendaknya
3: sendiri. It's very very important. Betul. Sebab satu lagi saya nampak untuk sukan di Malaysia ni sedang berkembang maju. Dan peluang untuk atlet lepasan sekolah banyak sebenarnya. Kalau zaman dulu tu memang tak ada sekolah sukan. Sekarang ada sekolah sukan. Mereka boleh buat program prayu di sekolah sukan. Dan lepas tu dah melangkah ke IPT. Banyak peluang ini. Contoh di sebelah saya. Okay, daripada sekolah sukan Bukit Jalil sekarang berada di UM. Dah buat ijazah. Jadi ini sesuatu yang positif lah kita nampak. Jadi ibu bapa pun kena main peranan untuk motivate anak-anak terlibat dalam sukan. Jadi kita boleh, kita boleh seimbangkan akademik dan sukan. No problem.
2: Betul.
3: No problem.
2: Menarik zaman Cikgu Anan dulu. Pukul 4-5 pagi senang juga ke nak bangun?
3: Oh, saya biasa mula pukul 6 pagi. Sebab saya 400 meter. Kalau yang jarak jauh 10,000, 5,000 tu wah, lagi awal lah mereka mula training.
2: Kita training berlari tu pagi-pagi tu.
3: Yes, of course. Kita buat larian, lepas tu kita buat latihan bebanan dan sebagainya. Banyaklah yang latihan pagi. Pagi. Sebab atlet jarak jauh ni memang dia biasa training pagi lah. Awal pagi.
2: Dengar tu Moni Zu.
1: Baik, kita kena mulakan.
3: Boleh mulalah besok.
1: Besok kita boleh mulakan.
0: Saya mungkin jadi atlet.
3: Bagus.
0: Saya ikut Cikgu Anan lah.
3: Okey, boleh, boleh.
0: Bangun pukul 6.
2: Ya. Pukul 6 pagi berlari ya. 6
3: pagi tu okey.
2: Bukan 6 pagi makan nasi lemak tau.
1: Bukan, salah. Bukan.
3: Lepas training, okey, no problem. Boleh makan nasi lemak. Lepas training, okey.
2: Gita, ada perancangan ke lepas ni nak ke sukan mana lagi? Sebab kemunculan kali terakhir untuk Seumar 2026 kan di Selangor. Lepas ni ke mana pula?
4: Actually, after this, I want to focus for Asian University Game, AUG. Diadakan dalam Malaysia pada hujung tahun Disember. So, fokus untuk dapatkan gold medal for Malaysia.
2: Seperti yang Cikgu Ana cakap lah, niat tu kena ada dari sekarang. Berserta dengan latihan. Baik. Morning dan juga Zu, ada apa-apa soalan lagi ke?
1: Kita dah tanya tadi, kita dah selesai.
0: Kita pun dah sangat terinspirasi dengan kita tadi. Mungkin yang mana baru orang kata nak berkecimpung dalam sukan, terutamanya dalam olahraga ni kan, boleh jadikan kita ni sebagai inspirasi dan sebenarnya kan, Cikgu Anan tadi pun.
2: Jom Zu, petang ni jogging.
1: Pagi lah.
2: Konti aku cakap
1: lagi lah. Kenapa petang?
2: Sebab kita konti hari nak jogging.
1: Kita konti pagi. Kita buat petang.
0: Dia punya semangat tu lain macam.
2: Lain macam. Semangat inspirasi daripada Cikgu Ananda dan juga salah seorang atlet untuk Suma Olahraga Johor yang berjaya merangkul emas. Berita gembira tu, tim olahraga Johor dalam Seumma telah mencipta rekod cemerlang hat-trick sebanyak 3 kali Seumma. Tahniah Cik Banan dan juga Gita serta rakan-rakan atlet yang lain, kirim salam semua. Dan terima kasih juga sudah hadir ke konti Johor FM ini untuk berkongsi cerita dan juga sejarah bila mencipta 3 hat-trick ni. Terima kasih Cikgu Anan dan juga Gita. Jumpa lagi lain masa.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Johor FM lah yang telah sudi menjemput kami.
2: Sama-sama.
3: Dan pada masa yang sama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua pihak yang telah membantu kontinjen olahraga Sukan Johor, terutamanya penyelaras sukan olahraga di Majlis Sukan Negeri Johor. Encik Nazlan, rakan saya yang kami sentiasa planning lah untuk memastikan kejayaan tim ini. Jadi terima kasih semua.
2: Tahniah buat semuanya, satu pasukan. Dan terima kasih juga kepada penerbit kita Tuan Haji Syam kerana membawa dua figura hebat ini untuk berkongsi cerita inspirasi kepada kami semua. Betul kan Zul dan juga Murni?
1: Betul.
0: Senang dengar pagi ni.
2: Terima kasih Cikgu, terima kasih Gita.
3: Terima kasih.
2: Kita berehat seketika ke?
1: Ya, tentunya lagi ini kita nak belanja kepada Cikgu Ananda kita dan juga Gita. Standing in the eyes of the world. Jom.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hidup bergegau eh.
3: Ya, dah pun 9.41 minit pagi. Yuk, dong, apa?
4: Ya, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi semua. Ya, kenapa? Ya.
4: Silau tak?
3: Hah?
4: Silau tak?
3: Nampaklah, kita silau juga tadi. Kita nampak apa-apa.
5: Ya, silaunya.
4: Kita, berat rupanya eh.
3: Oh, kita tahu, kita nampak tadi Lili pegang.
5: Lili, macam Lili punya lah.
4: Bukan. Kita dah pakai acara balapan ni. Pingat emas untuk semua 2026 di Selangor baru-baru ini yang dimenangi oleh Gita acara 800 meter. Berkilau dan rupa-rupanya berat eh. Saya first time, saya pertama kali pegang medal Sukma. Itu tadi dia bawa nak tunjuk. Bila dah habis cakap, dah habis borak lah, lupa nak tunjuk punya. Saya tunjuk kan.
5: Saya pun baru tahu dia punya rupa. Ada gambar apa tu, Lily?
4: Ini dia punya maskot.
3: Maskot.
5: Maskot untuk Selangor.
4: Nampak tu. Berkilau eh.
3: Seru Ali dapat pegang Lily.
5: Betul-betul silau.
4: Cik sarung tau. Cik sarung tau. Eh, rasa belum terlambat nak jadi atlet ni.
3: Belum. Boleh. Esok mula tau. Esok. Esok pagi
5: yang tengok baju.
4: Kita kan pergi
5: lagi. Tengok baju belum.
3: Baju. Tapi
4: boleh.
3: Kan, dah kata Cikgu Coach Ananda tadi kan, kita boleh mulakan kan, walaupun bukan atlet, tapi untuk diri kita sebenarnya kan. Mula bersenam. Esok kita boleh. Jangan lupa kita bertiga.
4: InsyaAllah. Yang tadi Lili kongsikan tu.
5: Saya dah nak mula dah.
4: Hari Rabu nanti ada team JB Charity Walk tu.
5: Yang itu kita boleh mulakan dengan itulah.
3: Ambil gambar sebagai bukti Lili. Jangan lupa. Post.
4: Kita RTM pun ada sukan kan, hampir setiap tahun. Boleh lah wakil tu. Dah boleh berlatih dah.
3: Kita boleh jumpa lah. Kita nak susahkan apa ni? Nak susahkan apa?
4: Lumba lari je.
3: Lumba lari lah.
4: Tengok gaya macam pelari kan.
3: Zul nampak macam pemain bola jaring.
5: Pelari ke pelari? Tapi saya lari pun boleh jugalah.
3: Oh, power lah.
5: Tapi nombor satu ke belakang.
3: Alamak. Saya akan teman Zul nanti. Saya teman Zul.
5: Dia suka yang tim borak-borak dekat belakang tu kan. Itu kalau merentas desa lah.
3: Merentas desa. Yang paling akhir sampai kita lah tu nanti eh.
5: Itulah. Kita lah tu.
3: Baik, tapi kalau daripada jalan-jalan merentas desa, apa kata kalau saya bawa jalan-jalan kerja kat Melaka? Nak tak?
5: Jom.
3: Takkan
5: tak nak. Jom.
3: Akan.
4: Sebab bagaimana tu?
3: Kita ni kalau dah biasa bekerja macam ni kan, dalam konti, sesekali nak pergi juga tengok tempat yang indah-indah yang ada bunga-bunga. Ada flora kan.
4: Suka.
3: Jadi hari ni kita nak bawa jalan-jalan lah kejap ke Taman Seribu Bunga dan Ekor Melaka yang bukan taman rekreasi seluas 5.3 hektar menampilkan landscape flora warna-warni serta kemudahan awam percuma yang banyak lagi akan dikisahkan oleh penerbit kita untuk kapsul pelancongan Negeri Melaka ini. Jom kita dengarkan bersama.
4: Mari.

Seribu Bunga Melaka merupakan salah satu destinasi rekreasi yang menarik dan popular di negeri Melaka, khususnya bagi mereka yang mengemari suasana alam semula jadi yang tenang dan mendamaikan. Terletak di kawasan Air Keroh, taman ini berada dalam kawasan yang turut menempatkan beberapa tarikan pelancongan lain. Kedudukan yang strategik ini menjadikan Taman Seribu Bunga sebagai salah satu lokasi persinggahan yang sesuai bagi pelancong yang ingin menikmati keindahan landscape hijau sambil berehat daripada kesibukan bandar. Seperti namanya, taman ini dihiasi dengan pelbagai jenis bunga dan tumbuhan hiasan yang berwarna-warni sekaligus mencipta suasana yang segar dan menenangkan. Pengunjung yang datang ke taman ini boleh berjalan santai di laluan pejalan kaki yang disediakan sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang indah. Pokok-pokok rendang yang menghiasi kawasan taman juga memberikan suasana redup dan nyaman, menjadikannya lokasi yang sesuai untuk berjoging, bersenam atau sekadar meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan lain sambil membaca buku, menikmati sarapan pagi atau sekadar duduk santai menikmati keindahan bunga-bungaan yang mekar di sekeliling. Dengan gabungan keindahan landscape, suasana yang damai serta keudahan yang sesuai untuk pelbagai aktiviti riada, Taman Seribu Bunga Melaka sememangnya menjadi salah satu destinasi rekreasi yang ideal bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan alam sambil menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan ketika berkunjung ke negeri Melaka.

0: Ya, jalan ke Ustaz Pelancongan. Ya, jalan-jalan kat Melaka ke Taman Seribu Bunga.
1: Agaklah.
2: Lagu tu syok kan?
0: Main, bagit Lili eh.
1: Macam kat Melaka tadi rasa.
0: Ya, jadi kalau jalan-jalan kat Melaka, boleh singgah tau Taman Seribu Bunga. Lepas tu boleh terus pergi Taman Botanikal, pergi Zoo Melaka. Dekat-dekat situ je dah semuanya.
2: Okey, boleh pergi hari ni.
0: Ya, oh, hari ni tu.
1: Hari ni juga.
2: Hari ni terus.
0: Lagi petang nak pergi senaman lagi.
1: Ya. Berjalan buat hari ni.
0: Saya lupa lah nama stadium dekat Negeri Sembilan tu. Apa tu nama dekat-dekat dengan
1: Paroi.
0: Paroi, stadium Paroi. Paroi. Tu tempat saya jogging dulu ya.
2: Ya ke?
0: Yelah.
2: Dekat Cikgu Budi. Tapi Cikgu Budi itu stadium. Dekat tepi ke belakang, belakang tu rasanya dekat sekeliling stadium ada macam-macam gerai makanan sekarang.
0: Betul. Makan, ya? Betul. Lepas lepas kita senaman kita makan.
2: Ya, ada popiah basah je. Ada apa roti johnnya. Bayangkanlah menanti dekat situ bukan main, banyak lagi.
0: Saya tak nak bayangkan sekarang.
1: Tadi kan Cikgu Anan cakap lepas bersenam boleh makan.
0: So tak salah kan? Tak salah lah.
1: Boleh-boleh bersenam boleh, 5 minit makan setengah jam. Boleh.
0: Maknanya betul lah kedudukan kedai makan tu dekat dengan stadium tu kan?
1: Sangat betul. Strategi.
0: Baik, jadi jom kita lihat seketika. Sebelum lepas ni mungkin sempat kita nak bacakan ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita.
1: Boleh sempat.
0: Jom, Datuk Nasir juga Mawi, lagu jiwa, lagu cinta. Semuanya dalam Yo, Dengar Berhero Bergegar.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri, kelancangan ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Ya, dah 9.53 minit pagi.
2: Ui, dekat pukul 10.
1: Ya, penghujung dari Dongaba ni kan.
2: Hujung cepat betul. Masa berlalu.
1: Ya, sempat kalau kita baca sikit-sikit ucapan ni.
2: Sempat.
1: Silakan.
2: Okey. Kalau di Negeri Sembilan ini kan, kita ada, kalau di TikTok, Fah Chome ni, dia kata dia hantar anak-anak dia je datang ke Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad malam ni untuk tengok di Barang Bintang Kecil. Jadi jangan lupa tau, datang ramai-ramai malam ni. Dan juga saksikan juga di TV 2 untuk Debaran Bintang Kecil. Kita ada Hamidi, orang Skudai. Katanya petang semalam hujan lebat dekat Skudai. Dan ramai juga dekat sini yang apa orang kata, saksikan kita di TikTok, ada Lelebah 2. Orang Johor pun terima kasih banyak hadir di Negeri Sembilan kan. Dan kita ada Abang JJ Gemas. Selamat pagi DJ Negeri FM.
1: Terima kasih Abang JJ.
2: Ada juga Yok Dong Aba. Ada juga Apu Arminang. Selamat pagi semua katanya.
1: Hai. Selamat pagi.
2: Itulah dia antara yang ada di Negeri FM ini. Kejap ni kalau ada yang masuk-masuk lagi dekat dalam TikTok, kita bacakan kemudian lah ya.
1: Terima kasih. Kalau dekat Melaka, saya menyapa seketika rakan-rakan menyapa dekat beberapa daripada aplikasi kita ni kan. Ada kiriman daripada Auni katanya, hai, selamat pagi DJ bertiga.
3: Selamat pagi Auni.
1: Kita orang melimau tapi dalam perjalanan nak ke Negeri Sembilan sebab malam ni nak tengok Bintang Kecil. Terbaik orang melimau walaupun pagi tadi hujan. Ni dalam perjalanan, hati-hati, semoga sampai ke destinasi dituju dengan selamat. Elok-elok Auni. Dia kiriman daripada Encik Megat, kita sampaikan ucapan untuk DJ Lily, untuk DJ Zu.
3: Terima kasih.
1: Ada Muni juga. Selamat pagi lah hari ni. Memang haru lah DJ bertiga ni kan. Haru dia kata kita. Tak tahulah haru yang mana, huru hara ke tak haru ke, tak pastilah saya.
3: Dia beza tau meriah dengan huru hara.
1: Okay. Nanti saya minta Cik Megat ni betul-betul jawab yang mana satu sebenarnya, jelaskan ni. Okey, jom kiriman daripada Kak Jamiah tentunya seperti biasa. Kak Jamiah, Jamiah kita dari kampung Sungai Bokukup yang menyapa kita bertiga dan semualah yang mengenali diri Kak Jamiah. Dan seperti Kak biasa Jamiah, katanya love you all ya.
3: Love you too.
1: Itu dulu Kak Melaka. Johor pula.
3: Dekat Johor ni tak habis lagi cerita pasal fashion 80-an dan juga AI-nya. Baik di TikTok dan juga di FB Johor FM. Antara yang hadir kalau dekat TikTok ni, kita ada Abang Sulami Pali, Fuad ada, Firwan Masran, lagi Hairul pun ada juga. Rata-ratanya dengan ucapan selamat pagi Kak Ida Musa, masing-masing cerita pasal fashion 80-an. Tanti besar, cermin mata besar, rebin besar. Rebin kita ni boleh jadi bantal ya. Dekat FB Johor FM tu adanya Nyam-nyam JB dan juga Kak Nur Hazrina. Juga ada orang Perak ni ha. Abang Karim Hamid kita Nim Banjari, Bona Tumia, Nasiruddin pun ada. Abang Majid, di mana-mana ada. Mana-mana rancang berdosa.
1: Terima kasih.
3: Itu sajalah yang sempat untuk kita sebutkan namanya.
1: Nanti kalau kami tak sebut, nanti lepas-lepas ni kita tetap sebut nama rakan-rakan kita semua ya. Jadi apa pun, kita ucapkan terima kasih kepada penghargaan kepada penerbit-penerbit kita dan juga warga kerja yang turut sama-sama dengan kita untuk menjayakan Yok Dong Aba. Kalau di Melaka, terima kasih tentunya pada penerbit kami, DJ Daim Zainuddin, dan tentunya rakan-rakan di MCR. Hari ini saya ditemani Kak Liza dan juga Abang Nizam. Dekat Melaka.
2: Kalau di Negeri,
1: Kita
2: ucapkan terima kasih kepada penerbit Azizi, begitu juga dengan unit MCR yang membantu kita, semestinya Kak Syida dan juga Abang Faizal.
3: Baik, di Johor pula Tuan Haji Syam selaku penerbit siap datang tadi ni bawa tetamu kita.
1: Terima kasih Tuan Haji.
3: Dekat MCR kita ada Fazli dan juga Aida yang jaga muka buku Johor FM tu, FB Johor FM bersama dengan Halima.
1: Terima kasih semua. Dan jangan lupa sekali lagi malam ni Debaran Bintang Kecil.
3: Bersama
1: menanjung kita ramai-ramai berikan sokongan kepada 12 bintang cilik kita. Dan insyaAllah kita jumpa lewat tu. Zul dan juga Lily, jaga diri baik-baik.
2: InsyaAllah begitu juga. Lily dan juga Cikgu Budi.
1: Jangan rindu
2: saya.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta empat bekas presiden yang masih hidup iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tanam lalang takkan tumbuh padi.
2: Bermaksud, jika kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan jugalah yang akan diperoleh.
1: Contoh ayat.
2: Hamidah menganggap hukuman yang diterima itu sebagai balasan kepada perbuatan kerana dia yakin bahawa tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM.

Cikgu Murni terus temani anda untuk jam seterusnya. Terima kasih yang dengarkan kami di mana saja berada, di 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah tadi selesainya Yok Dengaba untuk minggu ini. Nanti Yok Dengaba untuk minggu hadapan pula, ya. Dan apapun, untuk jam seterusnya ni kita ada Zoom Music tanpa henti kejap nanti. Yang nak dengarkan lagu permintaan, kena tunggulah untuk segmen Lagu Ku Untukmu sekitar pukul 11.15 minit pagi nanti, ya. Tapi sebelum tu nak ingatkan juga untuk semua pendengar Melaka FM, jangan lupa malam ini Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 9 malam kita saksikan sama-sama di TV2. Tapi apa kata kita nak ajak juga semua pendengar Melaka FM, ya, yang mungkin ada di sekitar auditorium Negeri FM di Negeri Sembilan, untuk jom kita datang ke sana menyokong peserta Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Ya, ya, anda boleh datang beramai-ramai untuk berikan sokongan kepada adik-adik ini. Ya, dan paling penting juga untuk anda, ada dua gift istimewa yang disediakan untuk yang hadir. Jadi anda kata anda ingin memberikan sokongan kepada peserta Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung, datang ramai-ramai pada malam ini ke auditorium Negeri FM di Negeri Sembilan, ya. Dan kepada kita yang tak dapat nak pergi, tak mengapa, ya, kita berikan sokongan, sama-sama kita saksikan secara langsung di TV2 pukul 9 malam ini. Apapun, jom waktu ini dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti Melaka FM.

0: Habis periuk nasi mereka dikacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music.

Yeah, Cikgu Muni di sini untuk jam terakhir hujung minggu Melaka FM 6 pagi ke 12 tengah hari. Dah pun 11.05 minit pagi yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah yang berehat santai ya, kat Bandar Melaka ni mendung je eh. Tadi kalau mak-mak saya dah sidai baju macam sempat kering tidak ni, sempat kering tidak ni, kan insyaAllah kering. Jadi kering tu angkat. Takut-takut kalau hujan tiba-tiba, aha, baju dah kering basah balik pula eh. Yang penting sekali saya doakan semoga semua perjalanan urusan hari ini pendengar-pendengar Melaka FM dipermudahkan. Dan jangan lupa esok 13 hari bulan September bermulanya Wakil Rakyat Untuk Rakyat Don Tanjung Bidara Masjid Tanah Kampung kita ya. Jadi ada pelbagai program menarik ya bagi Don Tanjung Bidara bermula esok 13 hingga 20 September 2026 ya. Yang pastinya semua sudah maklum WRUR merupakan satu wadah untuk mendekatkan perkhidmatan kerajaan negeri dengan masyarakat melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan, khidmat rakyat, penyampaian maklumat, pengumpulan aduan serta pelbagai program untuk manfaat komuniti setempat. Jadi nak tahu lebih lanjut ya, ya pastikan anda kena dengar Melaka FM. InsyaAllah di semasa ke semasa kita kongsikan juga pelbagai info menarik bagi WRUR Don Tanjung Bidara. Ha, satu lagi jangan lupa, ramai yang kata dah dalam perjalanan nak ke Negeri Sembilan, nak jalan-jalan dulu sebelum malam ini ke auditorium Negeri FM untuk kita berikan sokongan kepada 12 peserta cilik kita malam ni ya, debaran bintang kecil Zon Semenanjung. Jadi jom untuk kita ramai-ramai memeriahkan auditorium Negeri FM ya, dengan khabar kalau pergi ada sedikit door gift untuk anda. Tapi kalau tak sempat pergi tidak mengapa, jangan sedih. Malam ni kita sama-sama saksikan secara langsung di TV2 pukul 9 malam ya, debaran bintang kecil 2026 Zon Semenanjung. Baik, jam ini menyiapkan cuba saya habis-habis tunaikan lagu-lagu permintaan ya. Kalau tak sempat saya mohon maaf, tapi selagi sempat saya cuba tunaikan yang dah hantar awal tadi ni ya, di nombor kami 010-806-1023. Ini kiriman ucapan daripada Abang Adini Osman kita, orang Keluang Johor, nak dengarkan lagu Haruskah Kita Berpisah. Nyanyi Aero katanya moga terhibur pendengar-pendengar dan otak-otak yang sedang mendengar Melaka FM, antaranya isteri tersayang Puan Hamidah, tak lupa juga Kak Mawar, Kak Mawar Ismail, Rupi Ahmad, Puan Hajar Zainab, Kak Nur Kamaria, Zed Pantun dan Fadil di Bentong Pahang, dengan ucapan moga dipermudahkan segala urusan dan selamat terhibur. Terima kasih Abang Adini Osman, Keluang Johor. Haruskah Kita Berpisah, lagu ku untukmu Melaka FM.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman

DR, ATM Klik. Dan tak lupa juga, ya, untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin baru sampai Melaka saja hujung minggu ni, akan turun Melaka ni baru dapat dengan Kemal KFM, dapat buka 102.3. Selamat datang ke negeri Melaka. Ya, dan jangan lupa kat Melaka ni ada pelbagai program menarik kan hujung minggu ni. Antaranya kita ada Karnival Falak Perikat Kebangsaan, ya, bermula 11 malam hingga esok 13 September 2026, bertempat di Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka. Ada pelbagai program menarik berlangsung kat sana. Selain tu, ya, selain tu juga hari ni juga berlangsungnya pelbagai program-program menarik sempena Festival Sungai Melaka 2026. Antaranya sekarang ni sedang berlangsungnya pertandingan Konda Kondi, ada juga pertandingan Perahu Berhias, ya, di Jeti Teluk Berembang Akhir Limau, dan juga hari ni juga berlangsungnya penutup WRUR Don Air Limau, bertempat di Dewan Taman Datuk Seti Air Limau. Pelbagai program menarik kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Baik, jom. Lagu tadi Samrah Mentari nyanyian Datuk Jamal Abdillah, diminta oleh adik Haikal kita, yang katanya untuk hiburan semualah pendengar Melaka FM. Terima kasih Haikal. Baik, jom. Nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Ada ini kiriman permintaan daripada Abang Zai kan ada. Nak dengarkan lagu Ellie Cat, tajuknya Seribu Bintang, untuk teman-teman dikasihi seperti Nosiha Jasin, Murni, Kak Nur Kamaria di Singapura, Tok Man Janggut, Pak Tua Serkam, Fain Serkam dan Zainal Majid di Parit Cawan, dengan pesanan jaga diri baik-baik. Terima kasih Abang Zai kan ada. Juga kiriman daripada Mak Jah kita. Mak Jah nak dengarkan lagu dari nyanyian daripada Wali Band, Emang Dasar. Oh boy, untuk ibu dan sebelah pendengar. Terima kasih. Tadi Joker dia minta lagu juga, cuma saya siarkan di Zoom Music tanpa henti. The Cross teman-teman tadi katanya menyapa kenalan Abang Aizal dari Bukit Katil dan keluarganya yang kini diuji dengan masalah kesihatan, ya. Syafakumullah khairan. Kita doakan semoga keluarga Abang Aizal, ya, diberikan kesihatan lebih baik. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Lain dahulu, Seribu Bintang, Ellie Cat, lagu ku untukmu, Melaka FM. Oh,

Itu Samrah Mentari, Nyanyian Dato' Jamal Abdillah. Dah pun 11:19 pagi. Hai, selamat pagi semua pendengar Melaka FM di mana saja anda berada. Terima kasih ya, tetap kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian

0: habis periuk nasib mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Sebuah lagu nyanyian Suhaimi Mior Hasan, suatu hari nanti 11.50 minit pagi melangkah ke pukul 12 tengah hari, bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri dahulu. Lagu tadi diminta oleh Edward Amirul, katanya dihadiahkan lagu ini kepada semua kaki tangan RTM Melaka, juga rakan-rakan dekat MCR, juga penyampai-penyampai Melaka FM. Terima kasih. Tak lupa juga petugas keselamatan Melaka FM dan terutama kepada Bos Benny kita. Terima kasih. Dan dengan ucapan terima kasih atas kerja keras kalian demi memastikan pendengar terhibur dan cakna akan info semasa. Terima kasih juga kepada adik Edwin Miru kita ya. Dan mohon maaf pun tak dapat nak siarkan semua permintaan lagu, tapi saya nak baca juga ucapan-ucapan kiriman daripada Abang Syah Gadik Alur Gajah. Ya, yeah, menyapa isteri tersayang, otai-otai pendengar setia Melaka FM, sanak saudara Melaka, sahabat-sahabat petugas pejabat meteorologi Melaka, Batu Rendam. Tak lupa juga semualah petugas-petugas di Melaka FM dan jiran-jiran yang kenali Abang Syah Kampung Gadi Alur Gajah. Terima kasih Abang Syah. Mohon maaf juga Kak Dijau ni tak sempat nak tunaikan lagunya, tapi menyapa menyapa ahli keluarga yang tersayang dengan ucapan semoga hari ini lebih baik daripada semalam ya, yeah? Dan juga ceri-ceri hingga ke akhir tugasan untuk semua yang bertugas. Terima kasih Kak Dijah Auni kita ya. Kata Kak Dijah sayang, semua sayang Kak juga ya. Tak lupa juga Abang Edi Permatang Pasir, minta maaf tak sempat saya tunaikan lagunya, menyapa semula pendengar Melaka FM. Terima kasih Abang Edi dari Permatang Pasir. Terima kasih juga yang menyapa di page Melaka FM. Terima kasih menunjukkan pada Mama Nomi kita yang saya tahu sentiasa mendengarkan Melaka FM. Terima kasih juga Kak Intan Baiduri, CMS Freight, Cik Mamat Hana Fia, Kak Tumiar, Phone Ranger, Cik Abdullah ya, Kak Cik Jamaluddin, James Pangiran, Ainul Jaafar dan Nur Muhammad. Tak lupa juga Cik Zahari Ari juga menyapa di page Melaka FM. Baiklah, sampai sini saja saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni temani semua pendengar Melaka FM. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu nanti. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi di RTM Klik dan yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Murni ucapkan temankan saya dari awal pagi hingga sekarang. Tak lupa juga terima kasih rakan-rakan di bilik kawalan MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam yang turut sama bertugas dengan Muni hingga ke waktu ini. Dan terima kasih juga pengawal keselamatan kami yang sentiasa memastikan keselamatan warga kerja Melaka FM terjaga. Dengan itu, jaga diri, jangan lupa terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Dan malam ini jom sama-sama saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung di TV2 secara langsung pukul 9 malam. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tanam lalang takkan tumbuh padi.
2: Bermaksud, jika kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan jugalah yang akan diperoleh.
1: Contoh ayat.
2: Hamidah menganggap hukuman yang diterima itu sebagai balasan kepada perbuatan kerana dia yakin bahawa tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. 12.11 minit tengah hari ketika ini. Anda bertemankan Ain pula. Edisi 12 September 2026. Ain akan temankan anda bermula jam ini sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun mewarnai, menemani hujung minggu anda daripada pukul 6 pagi tadi di sehinggalah pukul 12 tengah hari. Okey, dan pastinya terima kasih kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, terima kasih. Dan juga untuk anda lah yang selalu mendengarkan kami menerusi aplikasi dalam talian iaitu DRTM Click. Tahu-tahu hari ni dah hari Sabtu balik cepat betul masa berlalu. Apapun untuk anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang mungkin nak makan tengah hari ni, selamat menjamu selera. Yang mana bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, okey? Yang mana bercuti tu, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin, rehatkan tubuh badan dan juga berikan masa yang sepatutnya lah kepada keluarga yang tercinta, okey? Jadi apapun untuk santai-santai tengah hari ini, kalau ada yang nak request lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010 806 1023. Read.

Yeah, welcome back bersama dengan Aina sampai pukul 6 petang nanti, okay? Apapun Aina ajak ramai-ramai, jangan lupa tau malam ni sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari ini 12 September pukul 9 malam. Kejap lagi kita boleh tonton dekat TV2 dan juga anda boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan mempertaruhkan vokal. Okay, antaranya kita ada Adik Marisha Naila, pastinya wakil dari Negeri Melaka. Kemudian kita ada Adik Sofia Adelia, wakil Kuala Lumpur. Irene, wakil Negeri Selangor. Kita ada Adik Dia Kalisha, wakil untuk Negeri Johor. Aryan, wakil untuk Negeri Sembilan. Kita ada Adik Naufa, wakil untuk Negeri Kelantan. Dia, wakil untuk Negeri Terengganu. Kisha, wakil untuk Negeri Pahang. Inara Hazel, wakil untuk Negeri Perlis. Reza, wakil untuk Negeri Kedah. Akila Mugni, wakil untuk Negeri Perak. Dan kita ada Adik Melissa Rose, wakil untuk Negeri Pulau Pinang. Jadi akan ada 12 bintang ni yang akan mempertaruhkan vokal pada malam ini, satu pentas, satu impian, dengan tema pada malam ini drama dan emosi. Jadi sama-sama kita saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung malam ini pukul 9 malam dekat TV2, dan pastinya anda boleh datang beramai-ramai dekat Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Dan kita akan pilih 4 bintang terbaik yang akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 dekat Kuching, Sarawak nanti. Apapun, good luck untuk adik-adik kita ni . Baik, apapun, 12.24 minit tengah hari ketika ini. Let's go. I nak tunaikan lagu untuk laguku untukmu. Baik, kita ada permintaan lagu daripada Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut, Johor. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Sweet Charity Teratai. Katanya lagu ni hiburan untuk pendengar Melaka FM tak kira di mana sahaja berada. Kemudian kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini. Katanya nak minta lagu Biarkan Berlalu daripada kumpulan Wings dengan ucapan moga semuanya sihat, ceria, di bawah lindungan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Okey, dan pasti selepas ini anda akan stream satu-satu permintaan lagu anda. Yang mana nak request lagu tu, insyaAllah masih lagi sempat sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Jom wasabi Ain cepat-cepat di talian 010-806-1023. Sebelum Ain nak belanja lagu permintaan, let's go. Ain belanja sebuah lagu daripada The Zura Suzana, khas untuk anda.

0: habis periuk nasi mereka di kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Irwan Shah, pecinta wanita. 12.45 minit tengah hari ketika ini, ya, tengah-tengah hari ini juga, memandangkan kita dah dengar lagu Irwan Shah ni, tiba-tiba teringat pula pasal buaya ni. Jadi saya nak kongsikan fun fact ataupun fakta lah tentang buaya. Anda tahu tak, buaya ni boleh gantikan gigi berkali-kali sepanjang hayat. Memang betul, bukan macam kita manusia ni. Kalau gigi kekal kita dah tercabut, dah tertanggal, kita kena fikir pasal gigi palsu ataupun gigi implant, kan. Tapi buaya ni, gigi dia boleh tumbuh balik untuk gantikan gigi yang patah, haus ataupun yang dah luruh lah. Dan buaya secara purata ada antara 60 hingga 72 batang gigi dalam mulut dia pada satu-satu masa, tapi bergantung kepada spesies buaya itulah. Dan fakta menarik tentang gigi buaya ni juga, seperti mana Ain kongsikan tadi tu, gigi buaya ni boleh tumbuh balik. Bezalah dengan kita, kan. Buaya boleh gantikan gigi yang dah rosak ataupun luruh, dan dekat bawah setiap gigi yang ada tu ada gigi baru yang dah sedia dah nak tumbuh. Dan juga buaya ni ada beribu-ribu gigi, tau. Dan seekor buaya boleh tukar dan juga tumbuhkan balik gigi diorang tu sebanyak 50 kali. Ini bermakna buaya ni boleh hasilkan sehingga 2,000 hingga 3,000 batang gigi sepanjang hidup mereka. Dan boleh lebih daripada itulah. Sebabnya buaya ni dia tak kunyah makanan. Gigi buaya yang tajam dan juga berbentuk kon tu, Allah cipta untuk cengkam dan juga menghancurkan mangsa, bukannya untuk mengunyah. Dan mereka ni biasanya buaya, mereka pula mereka ataupun buaya ni biasanya akan menelan terus makanan ataupun mencarikan menjadi cebisan yang kecil sebelum ditelan. Dan pastinya kekuatan gigitan buaya ni sememangnya luar biasa lah. Walaupun tidak digunakan untuk mengunyah, tapi gigi buaya ni disokong oleh rahang yang sangat-sangat kuat dibandingkan dengan hidupan yang lain. Yang mana dekat sini buaya katak ataupun saltwater crocodile ada antara gigitan yang paling kuat dalam dunia haiwan. Itu dia buaya kita. Jangan jadi buaya darat pula. Tak adalah, gurau je. Okey, apa pun untuk tengah hari ni, let's go. I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam laguku untukmu. Okey, pastinya kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya ni. Katanya nak tujukan lagu kepada seseorang yang selalu dirindukan yang berada jauh nun di sana. Semoga dia pemudahkan segala urusannya dan dilindungi Allah. Sejauh mana pun dicuba untuk mengalihkan pandangan, rindu ini seperti kompas yang sentiasa berpusing balik ke arahmu. Amboi, sweet dia kata-kata. Jadi Cik Syamsuri nak request lagu Ku Merindu nyanyian Syah dan juga Ella. Dan pastinya sempat lagi saya tunaikan permintaan yang seterusnya ini daripada Kak Siti dari Umbai Merlimau Melaka. Katanya nak ucapkan selamat memasak lah kepada para ibu sekalian. Masak apa hari ini? Dan kepada semua yang sedang mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga untuk DJ Melaka yang bertugas, thank you menceriakan hari-hari kami dekat dapur ni. Oh, sweetnya Kak Siti. Terima kasih. Kak Siti nak request lagu Patri, nyanyian Jin Bara. Baik, selepas ini I akan stream lagu-lagu anda satu persatu. Dan pastinya I nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Okey, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.10 minit tengah hari, asar 4.13 minit petang, maghrib 7.13 minit malam dan juga isyak 8.22 minit malam. Dan seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dengarkan berita dari pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi, jangan ke mana-mana. Melaka,

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kisti siasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember Edi Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempersembahkan
2: Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan, ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
3: Mempesona Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempesonakan. Baik saudara, sebentar tadi tepat pukul 1.10 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan pastinya di jam yang baru ini saya akan hidangkan anda dengan pelbagai lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Terus setia bersama dengan kami, Melaka FM.

Yan, kadang-kadang dalam hidup ni kita tak faham pun kan kenapa benda tu terjadi kepada kita. Lagi-lagi bila kita tengah diuji dengan banyak masalah, kita rasa penat. Memang senanglah kita nak ada perasaan ataupun pertanyaan yang sebegitu. Asyik aku je, kenapa aku kan? Tapi mungkin kita kena percayalah yang tak semua benda yang kita kena faham sekarang. Ada benda yang kita akan nampak hikmahnya tu nanti. Sebabnya setiap ujian tu mesti ada sesuatu yang Allah nak ajar, yang Allah nak bagi kan. Mungkin Allah nak kuatkan kita, mungkin juga Allah nak jauhkan kita daripada sesuatu yang tak baik, ataupun mungkin juga Allah nak bawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. So kalau sekarang ni ada antara kita yang tengah struggle, mungkin dari segi kerja, family, kewangan, ataupun apa-apa saja yang sedang memberatkan hati dan fikiran kita ni, it's okay, kita pelan-pelan je. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri, okay? InsyaAllah kita buat saja apa yang kita mampu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. InsyaAllah setiap ujian itu ada rahmatnya. Cuma mungkin kita belum nampak lagi, eh? Apapun waktu sekarang ini, 1:39 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Macam biasa, Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti, edisi 12 September 2026. Dan sebentar tadi, tepat pukul 1:10 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mungkin ada antara kita yang belum sempat lagi menunaikan kewajipan, ayuh kita segerakan kewajipan kita, okey? Dan apapun, Ain akan terus menghiburkan hujung minggu anda tengah hari ini dengan sebuah lagi lagu ketuhanan daripada UK. Kita akan dijemput Melaka FM.

0: Habis periuk nasi mereka kacaunya.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijek siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini pukul 12.15 tengah hari. Ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tanam lalang takkan tumbuh padi.
2: Bermaksud, jika kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan jugalah yang akan diperoleh.
1: Contoh ayat.
2: Hamidah menganggap hukuman yang diterima itu sebagai balasan kepada perbuatan kerana dia yakin bahawa tanam lalang takkan tumbuh padi.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Kembali FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kita dah masuk ke jam yang baru 3-4 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, apapun terima kasih kepada anda yang senantiasa mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana sahaja anda berada, menerusi satu-satunya frekuensi kami 102.3. Pastinya untuk di negeri Melaka dan juga negeri sempadan, dapatlah frekuensi kami ni kan. Tapi kalau anda berada di luar Melaka, pastinya anda boleh dengarkan Melaka FM menerusi aplikasi dalam talian iaitu DRTM Click. Betul-betul percuma. Jadi kalau anda belum lagi muat turun, boleh muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, dan pastinya sekarang ni terima kasih juga Ain nak ucapkan kepada semua yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Cuba komen sekarang guys, anda menonton dari mana. Ain nak bacakan nama satu-satu ni. Kita ada Abang Z, terima kasih. Rush dan Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawan, Selangor. Kita ada Amirul dari Johor kan tadi. Kita ada Kak Seha, senyum-senyum semangat katanya. Jangan lupa senyum hari ni eh. Okey, juga kita ada Cik Jah, terima kasih. Kak G dari Pokok Sena Kedah, Arif Rushdan, P. Dr. Boggy, terima kasih follow. Zuli, terima kasih. Kita ada Justin King, juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Kita ada Limau Lemon hadir, Graf Diga, Ayuh Cik dari Muazzam Shah Pahang hadir. RW778 dari Tangkak Johor Darul Takzim. Kita ada Rushdan, terima kasih, dari Ganu eh. Ganu kita. Kita ada Bobby, terima kasih, dari Dumain. Terima kasih banyak Udin dan ramai lagi lah dekat sini eh. Juga kita ada rakan kita dari Sarawak ni, terima kasih, dari Mukah, Dak Pejal, Maid, Jilani eh, dari Brunei Darussalam, terima kasih. Dan apa pun ramai juga yang komen dekat sini ni ha, dekat utara lah ni ya, ramai yang komen ni, kebanyakan kawasan hujan. Alhamdulillah lah kan, dekat Melaka pun alhamdulillah beberapa hari ni hujan turun, jadi jerbu pun makin kurang juga kan. Jadi alhamdulillah ha. Dan sekarang ni kalau cuaca dekat Melaka ni panas juga, boleh tahan kan. Jadi apapun untuk anda, jangan lupa perbanyakkan minum air masak ha, kalau tak sihat tu dapatkan rawatan. Pergilah ke klinik. Okey, yang paling penting kena juga pakai face mask ataupun pelitup muka jika kita berada di luar dalam jangka masa yang lama. Okey. Baik, apa pun untuk tengah petang ni juga eh, tak move on lagi tengah hari ni eh. Untuk petang ni macam biasa, Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Dan kalau kita tengok dekat TikTok ni, dah ramai juga yang request lagu bersama dengan Ain. Jadi kita akan layan sahaja permintaan lagu daripada mereka. Okey, antaranya kita ada Teh Tolak eh. Katanya nak dengarkan lagu Zabarjat Karam. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada RW dari Tangkak tadi, nak dengarkan lagu Nyanyi Rohana Jalil dan juga Tok Ki Naluri Cinta. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Apa pun, jangan ke mana-mana.

memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Farhan Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Haziq Rosby dan juga Ira Milpan, pandang-pandang jeling-jeling bersemangat kita sikit petang-petang ni. Walaupun saya rasa ramai yang dah berat mata, dah makan, dah penat seharian ni kita melakukan tugasan dekat rumah kan. Jadi apa pun, sama-sama buka mata. Tapi kalau nak rehat tu, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya tau. Hari-hari cuti ni biasanya kita kena manfaatkan masa dengan sesuatu yang berharga. Antaranya, kita kena bagi rehat dekat tubuh badan kita ni. Kesian diri kita ni kan, dah penat lelah ni seharian bekerja. Dan hari ni juga ada yang masih lagi bekerja macam Ain sekarang ni kan. Jadi apa pun Ain doakan, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Yang mana tak sihat tu, kita doakan juga sama-sama. Semoga kita semua diberikan kesembuhan. Dan apa saja yang kita nak lakukan untuk hari ini, semoga Allah permudahkan, okay? Baik, pastinya untuk malam ini, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pukul 9 malam kejap lagi. Jadi anda boleh tonton di TV2 Dunia Ria. Dan juga kalau anda berkelapangan, boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan mempertaruhkan vokal malam ini. Antaranya kita ada adik Marisha Naila, wakil dari Negeri Melaka. Kemudian kita ada adik Sofia Adelia, wakil dari Kuala Lumpur. Irene untuk Selangor. Dia Kalisha, wakil untuk Negeri Johor. Aryan untuk Negeri Sembilan. Naufa mewakili Negeri Kelantan. Dia mewakili Negeri Terengganu. Kisha mewakili Negeri Pahang. Inara Hazel mewakili Perlis. Reza Negeri Kedah. Akilah Mughni mewakili Negeri Perak. Dan juga adik Melissa Rus akan mewakili untuk Negeri Pulau Pinang. Jadi 12 bintang akan mempertaruhkan vokal pada malam ini. Satu pentas, satu impian. Yang pastinya adik-adik cilik kita ni akan bersinar malam ini dengan gaya yang tersendiri. Dan pastinya tema untuk malam ini drama dan juga emosi. Jadi sama-sama kita saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada malam ini, sekali lagi pukul 9 malam di TV2, yang mana 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil di Kuching, Sarawak nanti. Apapun, all the best untuk adik-adik kita, buat yang terbaik, okay? Baik, untuk petang ini, saya nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Kita ada permintaan lagu daripada Wan Ismail yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Katanya nak request lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G dari Pokok Sungai Kedah, nak dengarkan lagu nyanyian Anwar Zain, Ajari Aku. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Mas Eid. Dekat TikTok juga ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Khair Azami, Izinkan Ku Pergi. Jadi let's go, kita stream satu-satu lagu permintaan mereka. Melaki FM.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan ke

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Terima kasih guys untuk semualah yang mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana juga anda berada, yang mana tengah memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada hujung minggu ni, okay? Yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, happy working, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Dan pastinya untuk anda yang bercuti, pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Dan pastinya untuk jam ini, 4-5 minit petang, kita dah masuk ke jam yang baru. Jadi di jam ini, Ain nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.13 minit petang. Dan juga di jam ini, kita akan dengarkan berita Melaka FM sekitar pukul 4.30 nanti. Dan juga kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-6 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Anak dan Gadget bahagian 1. Dan tepat pukul 5 nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apapun, terus setia bersama dengan Melaka FM. Saya akan terus temani anda sehingga pukul 6 petang nanti.

0: KFM 102.3 mempesonakan.
1: Bila kita diberi nikmat oleh Allah SWT dengan kehidupan, kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah. Dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah SWT, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.
2: Ya, sekarang 4.13 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

tugas hari ini adalah melihat apa yang telah berlaku semalam. Kalau semalam berdosa, hari ini segera minta ampun. Kalau semalam salah, hari ini betulkan. Kalau semalam tinggal perintah Allah, hari ini lakukan dengan segera. Maksudnya, buat apa hari ini? Hari ini renung yang semalam. Maka semua orang, dia kena merenung. Hari ini tugas dia renung yang semalam. Istighfar, minta ampun kalau dia dosa. Kalau dia tak buat, dia cover balik bagi elok-elok. Ya? Dan hari ini juga buat apa? Persiapkan amal untuk hari esok. Semuanya terpulang pada hari ini. Kalau hari ini kita duk tangguh, ada kemungkinan kita tidak akan bertemu hari esok.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: habis periuk nasi mereka kacau ni.
1: Kalau terus macam ni Pak Lang, boleh lingkup bisnes saya ni nanti.
2: Betul tu Pak Saleh. Saya pun alami benda yang sama juga ni. Habis terbantut hasil-hasil kebun saya.
3: Ijat siap dapat ugutan bunuh tau.
4: Jom dengarkan drama Hari Malaysia Kampung Seronok hanya satu pada 16 September ini. Pukul 12.15 tengah hari, ulangannya pada 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat hari ini meneruskan kehidupan kita dengan cukup sempurna, bahagia, aman dan damai sentosa. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bagi ibu ayah yang dekat luar sana, saya yakin dan percaya ada satu situasi yang membimbangkan, yang merisaukan ibu ayah tentang penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Betul ke tak betul? Oh, amboi, ngangguk betul tu tuan-tuan dan puan ya. Sebab saya yakin dan percaya ini dah jadi satu perkara yang merunsingkan ramai ibu bapa dekat luar sana. Cuma tuan-tuan dan puan, terhormati Allah sekian dan para pendengar, sebelum Ustaz nak sharekan panduan tip yang terbaik untuk ibu bapa mengawal penggunaan gadget buat anak-anak, tiga perkara tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan dulu. Pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Yang pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Kalau kita niat kita bagi gadget semata-mata contoh nak memudahkan urusan kita, sebenarnya itu satu kesilapan yang besar. Contoh, kita tengok anak kita selalu menangis, tantrum, kadang-kadang tak boleh tidur diam. Kita pun ambil keputusan yang mudah. Nah, ambil handphone ni, main. Yang penting kau duduk diam. Tuan-tuan, dari aspek hari ini masalah dapat diselesaikan, tetapi dalam seketika waktu yang sekejap je. Tapi dia punya kesan panjangnya, kadang-kadang anak akan mula alpa, leka dan juga lalai. Pesan tak perasan benda ni? Kan?

0: Yang kedua tuan dan puan, kita letakkan rule tak untuk anak-anak kita? Kadang-kadang kita bagi handphone, kita tak letakkan rule, syarat, undang-undang yang menyebabkan anak-anak kita buat ia sesuka hati. Tengok laman WhatsApp yang kadang-kadang tak patut dia tengok, guna handphone berjam-jam sehingga mata dia rosak, dan yang paling kita takut boleh mempengaruhi akademik mereka di sekolah. Ha, ini perasan tak perasan kan? Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adakah tuan-tuan dan puan-puan bagi gadget itu dengan perkataan, nah gadget ni ayah bagi dekat kau, nah gadget ni mak hadiah untuk kau, atau dengan kita kata, okay, ambil gadget ni ayah bagi untuk tujuan hari ni penggunaan PDPR, atau hari ni tujuan yang baik-baik, tapi ingat ya, ini handphone ayah, handphone me ya, ayah bagi pinjam je. Yang mana satu tuan-tuan bagi? Tuan-tuan, ramai ibu ayah yang buat silap. Kita hadiahkan dengan kita kata, ini gadget kau, yang menyebabkan anak-anak ni rasa, ini aku punya. So, bila aku punya, hari ni orang lain tak boleh sentuh. Akan menyebabkan satu-satu saat dan ketika mak ayah tak boleh sentuh gadget anak-anak, sehingga anak-anak akan jadi besar kepala. Ini yang merisaukan. Jadi, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, esok Ustaz akan sharekan panduan yang terbaik untuk kita keluar daripada masalah ini, untuk memastikan kita mampu mengawal penggunaan gadget dari kalangan anak-anak yang kita cintai. Jumpa saya Ustaz Fadhil Salmin lagi dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Salmin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
4: Tenangkan jiwa bersama Melaka FM.

Salah satu daripada sikap sebahagian kita adalah suka membuang sampah keluar dari tingkap kereta. Sejak dari kecil kita diajar tentang kepentingan menjaga kebersihan. Tetapi apabila meningkat dewasa, amalan itu semakin luntur dalam diri kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu

0: sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Tenangkan jiwa bersama Melaka FM.

0: Pagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan baru sahaja berlalu nyanyian Datuk Jeffrey Dean Siti Haida. 5.31 minit petang ketika ini. Jadi I nak bersama-sama dengan anda untuk hello-hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan, nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus sahaja hubungi I di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Selain daripada itu, boleh juga hantarkan voice note, nak type pun boleh. Hantarkan je terus dekat Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Okay, baik, petang ni 5.32 minit petang, I nak terima pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum Ain.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, Abang Fadil ni.
1: Ya, betul.
0: Dari Felda Kemasul, Pahang.
1: Ya, tepat sekali Ain.
0: Macam mana cuaca kat sana? Okey ke?
1: Nak hujan lah, ada guruh ke.
0: Nak guruh dah
1: Guruh ada bunyi.
0: Ni petang-petang ni Abang Fadil buat apa selain daripada tengah tengok TV? Betul tak Ain teka tengah tengok TV?
1: Okey, ya, tengok TV satu ni. Sambil minum.
0: Ya.
1: Dengan karipap dengan apa masalah lode lode dengan kuih tu ketendal.
0: Okey, sedap tu apa dia. Jarang-jarang ditemui
1: dah.
0: Okey, apa dia, alhamdulillah untuk sarapan sarapan pula kita pula dah sarapan dah untuk minum petang petang ni kan, alhamdulillah. Ni Abang Fadil, jangan lupa malam ni kita ada Debaran Bintang Kecil pukul 9 dekat TV 2.
1: Jangan terlalu ni.
0: Apa dia?
1: TV. Di TV saya menyerus kan? TV 2.
0: Ya betul. TV 2. Nanti jangan lupa tengok
1: Ya, insyaAllah.
0: Okeylah, Abang Fadil. Let's go dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey. Terima kasih Aina. Hello, Melaka FM. Tak bertanya. Sebab Aina dia jam tegah. Tak bertanya.
0: Ya.
1: Aina akan saya jam ke 6 petang ni. Balik kamu hati dah di Jalan Raya tu.
0: InsyaAllah.
1: Dan sebenarnya sebab Abang Sali Hamid di Kota Rumah ni 9. Kak Ram di Lubuk Cina. Ada Zainab Jalur Gajah, Adi Semang di Kelang, Tok Man Janggut dan Abang JJ di Kemas, Kak Imah di Kepang Pertitan Kedah, Osman Gubay Perjenah Ajah Lijah Selatan dan Zalih Perjenah Kedah, Ajah Nong Kemarah di Singapura, Hamad di Fedah Redung Seramat, Azizah di Pasuh Jelbu di Sembilan, Linda di Kota Osman Sarawak dan Mawan Ismail di Kelang. Dan akhir sekali buat Popo di Mekalih Riau di Indonesia.
0: Okey, baik.
1: Pada semualah Abang Pakcik ucapkan selamat petang dan selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 bulan 9 ni.
0: Ya, terbaik Abang Fadil. Terima kasih banyak.
1: Yalah, selama kita pakai jalur gemilang tu.
0: InsyaAllah, sama-sama kita. Ya, okay, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, tadi Abang Fadil kita menjadi pemanggil pertama dari Felda Kemasul, Pahang. Selamat Hari Malaysia. Yalah, lagi berapa hari saja lagi kan. Okay, jadi untuk waktu ni, let's go. I nak terus bersama dengan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa di sana tu? Ayahanda ke?
2: Bukan, agak saya dah lama dah tak kontak.
0: Siapa tu agaknya namanya? Hello? Alamak, hilang dah. Okey, tak apa, boleh terus saja hubungi Ain 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Jadi kelipat.
0: Amboi, menyanyi Wan Cak-Cak Bar petang ni.
4: Hari.
0: Hati girang lah tu.
3: Yelah.
0: Okey. Baik, alhamdulillah. Wan Cak-Cak Bar macam mana? Sihat ke?
4: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Apa aktiviti petang ni?
4: Aktiviti petang ni tak ada apa-apa yang anu. Cuma santai-santai je. Maklumlah baru pas hujan.
0: Oh, kat sana hujan ni dekat Parit Jawa.
4: Ya, tapi ni dah redup lah. Dah reda lah.
0: Alhamdulillah.
4: Dah sehari dia menangis. Hari ni dia redakan sikit.
0: Wah, menangis. Yelah tu, Wan Cak-Cak Bar dapat juga ni. Dapat kurangkan juga jerebu kan?
4: Betul.
0: Okey, let's go Wan Cak-Cak Bar. Kita teruskan dengan ucapan petang ni.
4: Okey, mana ucapan selamat petang buat keluarga, ayah anda keluarga, ayah Ami keluarga, Abang Ramli keluarga dengan mak usunya. Dan juga untuk Mak Jam, Mak Rawa, Kabib, Karam, dan juga Bunda Non di Johor Baru, Manap di Johor Baru, Bunda Zena di Alu Gajah, Haji Anuka Beras Negeru, Abang Zepantun, Karu Kiamat, Abang Nenteng Jari, dan juga untuk Ayam Haji di Sarang Buaya. Kalau gue untuk semuanya lah yang mengenali Wan dengan wajah Ka'bah dengan ucapan selamat petang, selamat menyandok. Untuk Ain nanti balik hati-hati.
0: Okey, baik. Terima kasih Wan Cak Cak Ba.
3: Terima kasih. Bye-bye.
0: Bye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dari Feldah ke Masul Pahang, kemudian ke Parit Jawa Muar. Let's go. Kita nak tengok pemanggil ketiga agaknya dari mana. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ha, yang ini Tok Z kita. Betul tak? Hai, hey. Tok Z, apa khabar Tok Z? Sehat ke?
5: Baik, Ain. Baik.
0: Alhamdulillah. Ha, ni Tok Z, minum petang apa?
5: Ya. Yeah.
0: Minum petang apa hari ni?
5: Makan eh.
0: Makan apa?
5: Bihun goreng dengan biskut.
0: Oh, orang rumah masak lah tu. Eh, alamak, terputus pula. Ha, nampaknya ada dua dah terputus ni eh. Ha, betul lah, ada masalah talian agaknya. Okey, apapun untuk anda yang mungkin tak dapat juga nak menghubungi kita ni, boleh terus sahaja Wasabi Ain eh. Nak voice note pun boleh, nak type pun boleh. Di talian 010-806-1023. Ha, dah dua pemanggil tak ada ni. Ha, jadi apapun boleh terus sahaja cuba. Sekali lagi, nombornya 06-282-4477. 06-284-3477. 3377. Kita berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Alfa, Bujang, khas untuk anda.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, dengarkanlah Melaka FM walau di mana saja anda berada. Kalau di negeri Melaka dan juga negeri sempadan, pastinya anda boleh dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga kalau di luar, frekuensi kami anda boleh dengarkan menerusi aplikasi dalam talian iaitu DRTM Klik. Okey, apa pun untuk waktu sekarang ini, let's go. I nak cuba lagi bersama dengan anda untuk hello-hello Melaka FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ain.
1: Ya, Cik Adni kita dari Keluang, Johor.
2: Ya, betul.
1: Mm-mm, apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat. Kat sini cuaca panas.
1: Cuaca panas ni sama jugalah dekat Melaka ni, ha? Okey, Cik Adni, memandangkan talian kita ni takut-takut terputus kejap lagi kan. Marilah kita sampaikan ucapan petang ni. Silakan.
2: Pertama, saya ucapkan kepada isteri Puan Hamidah yang menyediakan petang dan doanya sekali. Dan juga terima kasih kepada Padil untuk ucapan kepada saya, Kak Mawar Merah, Puan Ahmad, Zek Pantun, Puan Hajah Zainab, Maria dan juga semua pendengar-pendengar Melaka FM. Nama ucapan selamat petang, selamat petang untuk Ain. Balik nanti, berhati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adni dari Keluang, Johor. Okay, let's go. I'm bersama lagi dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ain.
1: Ya, saya.
3: Saya Encik Majid Mahdi, Kampung Pengkalam, Satangka.
1: Ya, terbaik Cik Majid. Yeah, apa aktiviti petang ni?
3: Tak ada apalah, ini santai dan orang mancing. Apa kan, lepas ni itu sajalah.
1: Yelah kan, yang penting dapat tenangkan jiwa, betul tak?
3: Ya, yeah, okey. Janji happy.
1: Janji happy. Okey, let's go. Kita teruskan dengan ucapan Cik Majid. Silakan.
3: Ucapan orang petang ni nak tulis pada Haji Pahing, Cik Khalid, Cik Syed di Padangan Kusurambai. Cik Lian dan Cik Zaini di Perawat. Tak lupa juga pada semualah sahabat-sahabat di mana saja berada. Semoga mereka semuanya sehat nanya. Dan juga tak lupa Ain dalam tugas.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia Cik Majid kita dari Kampung Pengkalam Besar Tangkak. Kali ini juga Ain nak beralih ke Wasabi Melaka FM. Kita ada kiriman daripada muksu kita ni, dari Felda Raja alias. Katanya selamat petang untuk semua. Hello-hello hujung minggu ni. Nak ditujukan ucapan kepada Ramli Bertamhulu, ayahanda Haji Kadir dan juga bonda Haji Zainab dekat Alur Gajah, mak ayah dekat Simpang Kerayung Jasin, Wan Cak Cak Bar. Tak lupa juga untuk Ama dekat Kota Belud Sabah, Kak Ram Lubuk Cina, Maklum Mahawa, Mama Numi, Kak Bit. Juga tak lupa untuk Mak Yah, Kak Nani, Kak Azizah dekat Pasuh, dan juga semua otak-otak Melaka FM. Selamat minum petang untuk semua. Juga Ain ada kiriman ucapan daripada East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Katanya, assalamualaikum, selamat petang Sabtu semuanya. Petang ni nak belanja pantun lah. Pisang berangan masak di tandan, nampak jauh dari pintu jendela. Nak cari pasangan biarlah berpadan, kehendak kita tapi Allah dah tentukan ya. Itu dia pantun yang sangat bermakna daripada East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Terima kasih banyak untuk ucapannya. Dan apapun untuk anda yang masih lagi ingin mencuba menghubungi Ain, jangan risau, masih lagi sempat. Boleh dial sahaja nombor kami 06-282-4477, 06-284-3377, dan boleh WhatsApp Ain jugalah. Pastinya di talian 010-806-1023. Jadi kita nak berehat seketika sambil-sambil Ain nak menunggu pemanggil kita ni kan. Nampaknya masih lagi mendial lagi tu kan. Jadi boleh terus saja hubungi Ain. Kita berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Azlan and the Typewriter, Jeritan Batinku. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: FM. Dengar Melaka FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.50 minit petang ketika ini. Ya, kita dah berada di penghujungnya ni. Ya, tapi sempat lagi untuk Ain bersama dengan anda untuk hello-hello Melaka FM ni. Anda nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsikan aktiviti petang anda, let's go, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 0628244477 ataupun 2843377. Ain nak terima pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana tu?
2: Ain tak kenal lagi agaknya lah.
1: Ah, cuba bagi tahu nama, insya-Allah kenal punya.
2: Ayanda lah.
1: Ayanda.
2: Ayanda sakit lama lah.
1: Oh, ya ke? Ayanda sekarang dah macam mana keadaan kesihatannya?
2: Sihat sikit lah.
1: Sihat sikit. Ya, patutlah suara tu macam berubah sikit lah, Ayanda.
2: Ya.
1: Apa pun Ain doakan, semoga ayah anda dan juga isteri sentiasa sihat, okey?
2: Ya. Boleh minta lagu ayah anda tak?
1: Ayah anda nak lagu apa itu?
2: Jeritan Batinku daripada Alhamdulillah Ramli.
1: Alamak. Ya. Tadi ada. Ain baru je belanja Jeritan Batinku juga tu tadi ayah anda.
2: Tak ada lagu untuk Sri Siti Nurhaliza lah. Lagu apa ni? Lagu Suri Mersing lah.
1: InsyaAllah. Kalau sempat ya, sebab Ain dah susun lagu dah ni, Ayanda.
2: Yalah, kalau dapat kan.
1: Okey. Ni.
2: Tadi pada Pak Wan. Ya, yang mana maka-maka makna ya.
1: Ya.
2: Apa ni? Maksud Jelias. Kak Rani. Mak Kabit.
1: Ya. Yeah.
2: Semua sekali lah yang mengenali ayah anda lah.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan sehat walafiat masing-masing lah ya.
1: InsyaAllah. Amin. Sama-sama kita doakan. Okey, baik. Terima kasih ayah anda, sama-sama. Itu dia ayah anda kita ya. Dari Felda Bukit Senggih, Jasin Melaka. Okey, apa pun Ain nak bacakan satu lagi kiriman yang terakhir. Sempat untuk Ain bacakan. Kita ada kiriman daripada Pak Cik Manaf kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat petang. Pak Cik Manaf nak tujukanlah kepada rakan-rakan pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Dengan ucapan juga ni untuk isteri yang tersayang, sayang Puan Biah, dan juga rakan-rakan pendengar nombor 1 orang Melaka. Mana lagi kita Melaka FM le. Terima kasih Pak Cik Manaf. Dan juga kita ada kiriman yang seterusnya daripada Cik Zainal Majid dari Parit Cawan Serkam. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua. Saya Zainal Majid dari Parit Cawan nak ucapkan selamat hujung minggu kepada Pak Aim di Serkam, Pak Tua dan juga isteri Ramli Bertamhulu, Ayahanda Haji Kadir, Pak Wan di Parit Jawa, Abang Zai kan ada dekat Pulau Pinang. Tak lupa juga untuk Kak Nani dekat Pelangai, Mama Nomi dan juga suami. Tak lupa juga untuk Moksu Raja alias, dan juga semualah otai-otai dan juga pendengar setia Melaka FM. Dan pastinya Ain juga berada di penghujungnya untuk petang ini. Dan jangan lupa tahu malam ni untuk sama-sama kita ikuti Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Okey, pukul 9 malam ini di TV2. Dan juga kalau anda berkelapangan, boleh datang terus beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9, yang mana ada 12 bintang yang akan mempertaruhkan vokal. Satu pentas, satu impian. Adik Marisha Naila merupakan wakil bagi Negeri Melaka, yang mana adik-adik kita ni akan terus mempertaruhkan vokal malam ini dengan gaya dan juga tema drama dan emosi untuk malam inilah. Dan yang mana 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 dekat Kuching, Sarawak nanti. Jadi jangan lupa tahu malam ni sama-sama kita saksikan siaran langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pukul 9 malam dekat TV2. Okey, apa pun insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Selepas ini, rakan dan setugas Ain, DJ Fas akan terus bersama dengan anda bermula pukul 6 petang sehinggalah pukul 12.30 malam. Anda boleh terus hello-hello bersama dengan DJ Fas sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Dan jangan lupa 9.30 malam seperti biasa, setiap hari Sabtu kita ada Warung Dangdut. Okey, jadi apa pun, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Tok T dan juga Nur Aniza Idris, Hati Kamah, khas untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM ya. Apa khabar hari ini ber? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Pada petang ini bertemu dengan saya Watashi wa Fazirades Haji Memashite DJ Fasi Rama-Rama yang akan menemani anda lah bermula 6 petang hingga 12 tengah malam adalah hujung minggu di Melaka FM untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah ya. Dah hari yang terakhir dalam bulan Rabiul Awal ni, lepas maghrib nanti dah masuk Rabiul Akhir kan. Baiklah, untuk anda yang mungkin ketika ni sedang mendengar, tak kira di mana saja anda berada, sama ada di dalam kereta sedang memandu kan, agak-agaknya nak ke mana tu, cik abang cik akak oi. Okay, mak ayah kita yang sedang beristirahat dekat rumah, sedang jamu selera, macam-macam menu ada dekat atas meja tu kan, kongsilah sikit dengan Dak Faz, agak-agaknya makanan tu boleh terbang ke konti tak? Kok boleh, alhamdulillah. Tak boleh, telan air liwar je lah kan. Okay, untuk yang nak bersama dengan Faz dalam Halo-Halo Melaka FM pada petang ni, anda boleh hubungi kami 282-4477 284-3377. Faz menanti anda di sini. Juga terima kasih buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Halo. Halo, siapa di sana? Assalamualaikum. Hilang pula lah ya. Tak apa, jangan putus asa, tuan-tuan dan puan-puan. Okeylah, kita dah ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Fak yang cantik.
0: Masya Allah. Ini Kak Niki. Ya, Kak Niki.
1: Ada susun lagu kan? Lagu apa lepas ni?
0: Lepas ni kita ada lagu Ramlah Ram, Zapin yang tinggal.
1: Okeylah tu, danut-danut.
0: Yo.
1: Nak buat ucapan ni.
0: Ya, silakan.
1: Ucapan pertama sekali, DJ Fak yang cantik comel letih.
0: Allahu.
1: Lepas tu Popo di Bengalis, Datuk Z, dan isteri Sungai Putak, Mak Jah di Sungai Rambai,
0: ya,
1: di Bukit Rambai,
0: uh-huh.
1: Mak Long Hawa di Sungai Udang, Dola Spok, Mak Bon,
0: ya,
1: Ayanda Haji Kade dan isteri. Ayanda kalau tak sihat, makan-makan lah obat Ayanda ya.
0: Ya, betul.
1: DJ Izzat, DJ dan lain-lain semua DJ lah.
0: Ya.
1: Dan rakan-rakan di ATM Melaka, dengan kata-kata sihat-sihat selalu, senyum-senyumlah selalu, jangan ya, sedih-sedih. Kalau sakit, makan obat. Moga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki.
0: Ya, betul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye Kak Niki. Itu dia Kak Niki kita. Cukup meriah gila bila bagi ucapan kan. Seronok aja dah faham dengarnya. Okeylah. Seterusnya, siapa di sana tu? Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar Fazira?
0: Khabar baik, Mak Jah.
2: Putus Adila.
0: Alah Mak Tuan. Nah, tak apa, sebab tu selalu pesan jangan putus asa kan.
2: Tak putus
0: asa. Yo. Mak Jah dekat mana tu?
2: Baru balik tengah berkelah ni kat pantai ni.
0: Wah, pantai mana?
2: Pantai Tanjung Puteri, macam-macam makan hari.
0: Wah, seronoknya dapat berekreasi dengan keluarga.
2: Ada apa tu, pengat keledek, ada apa naga semua ada ni.
0: Alahai. Itulah pasal kalau lah konti ni boleh terbang ke sana, dah pergi dah Mak Jah.
2: Betul-betul.
0: Ayo, terbang betul-betul nanti ya. Okeylah Mak Jah, nak alu-alu siapa petang ni ha?
2: Kepada Ayah Dekade, Bunda, Pak Cik Mah dan Limau, Ram dan juga Mak Usul Jalia, Kak Nani Selangat, dan juga Kak Niki, Malim, Nak Eton, Abang Zepantun, Kak Maria Sebab Tua, Popo Indonesia, dan juga semualah kepada Amar di Sandakan Zura. Kita tengah berkelah ni, jomlah datang.
0: Macam apa pasal dah hilang pula tu? Hai Mak Jah, tengah bagi ucapan tiba-tiba hilang. Okeylah Mak Jah, asalkan Mak Jah bahagia dengan keluarga. Sambil-sambil tu jomlah kita berhibur dengan sebuah lagu, nyanyian daripada Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Layan sama-sama yo. Selamat petang, selamat mendengar kepada anda yang baru aja masuk dalam kereta tu. Dengar Melaka FM mempesanakan.

0: Biasa Mempesona Melaka FM.
1: Ya, dalam lagu tersebut ada nasihat, ada peringatannya kan. Oh, yang mana dah lama tak pulang ke rumah mak dengan ayah tu. Ah, marilah pulang. Walaupun dekat rumah tu tak ada siapa yang duduk sekarang kan. Oh, tengok-tengok lah. Balik tu bersih-bersih kan. Ya tak? Sapu abuk-abuk tingkap tu lah. Jangan dibiarkan begitu aja. Kalau boleh adik-beradik ada nama orang, gila-gila lah. Minggu ni banglo, minggu depan abangah, minggu ketiga Kak Lang, minggu keempat Kak Teh. Gila-gila macam tu kan. Barulah rumah tu bertuan. Yang mana tak sempat ataupun dah lama tak menjenguk, melawat kubur arwah mak dengan ayah tu, pergilah doakan mereka kan. InsyaAllah kita doakan kepada mak ayah kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. Ya, semoga mereka ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Sedih pula dengar lagu tu tadi. Nak mengalir mata ni tak boleh lah kan. Kan Da'fah punya suara teresak-resak. Okeylah, 6.15 minit petang. Kita nak teruskan lagi dengan ucapan daripada rakan-rakan dengar kita dalam halo-halo. Ada yang hantar kiriman katanya DJ Fah tersasuk-sasuk petang ni. Biasalah, mana taknya ramai yang hantar kiriman makanan. Kita tengok cucu badak, tengok macam-macam Tuhan menu. Telio dibuatnya. Okeylah, mari kita teruskan lagi. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Pak?
1: Khabar baik le mak napku sayang.
2: Ha. Sama-sama sayang.
1: Yo, ai sugar-sugar.
2: Ayuh.
1: Alahai. Mak nap, apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah,
1: Pak. Alhamdulillah. Kan? Dengar suara tu ceria aja kan?
2: Ada masa tak okey, ada masa okey.
1: Yalah.
2: Tengah lama kan?
1: Yalah.
2: Tak apa, ceria sangat kan menangis jadinya.
1: Ayuh, yo betul lah kan? Mak nap.
2: Sekarang tak boleh, Pak.
1: Nak ceria sangat takut meleleh pula air mata lepas tu kan.
2: Kadang-kadang nangis tak sadar air mata keluar.
1: Yelah, sabar wajilah. Baiklah, Mak Nap. Okeylah, kita nak ceria petang ni. Agak-agak Mak Nap nak halu-halu siapa tu, Mak Nap sayang.
2: Pantai yang selalu mengingati Mak Nap lah tadi. Fadil, Felda kemasuk kan. Ada ni dah isterinya di Keluang.
1: Ya.
2: Pak Wan, Pak Cap Cap Bah, Haji Kadir. Dia semua selalu mengingati Mak Nap kan.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak. Dan juga pada Ropi.
1: Ya.
2: Pada Mak Suraji Aliyah dengan BFF.
1: Betul lah. Dia BFF tu ada dua makna kan. Best friend forever. Itu maknanya. Ya, seronok makna gitu.
2: Banyak makna nak cakap lah. Yelah. Masu ni kan.
1: Betul.
2: Mana tengok diorang tu je dia apa. Mana aku tengok dia diorang tu kan. Diorang nak pergi jumpa orang kahwin kan. Kahwin kan jumpa kan dia diorang.
1: Yelah, seronok tengok kan. Yolah, doa je lah yang baik-baik. Mak Nap
2: juga tadi Mak Jah dan juga kakaknya Mak Lung. Mak Lung Mawa pada Mak Yah Simpang Kerayung. Pada Mak Yah Melendu. Pada Kak Bip. Pada Kak Ran Lubuk Cina. Apa ni, Mak Nap dan Kak Ran tu memang hari-hari berhubung.
1: Yolah, kan?
2: Kejap tipu anak, kejap kat nanti pun dia kan.
1: Kejap, alo, kering, alo. Aram. Aram.

0: juga.
1: Alhamdulillah.
0: Selalu dia telefon mak nak. Kadang malam-malam ke dah malam pun dia telefon mak nak.
1: Begitu.
0: Itulah tu. Tu kawan baiklah tu semua tu.
1: Yalah. Alhamdulillah.
0: Pada pun Nani pelanggan. Dan pada Aljat Rolang. Pada Osman Gubai. Dan pada semualah yang mengenali Mak Nam ni. Selalu tujuh Mak Nam laju ku. Terima kasih banyak-banyak.
1: Baik.
0: Semua.
1: Mak Nam jaga diri tau.
0: Lepas tu tak nak datang Mak Nam.
1: Nanti insyaAllah ada rezeki, kesempatan pasti hinggah.
0: Jangan Mak Nam ni makan ke tidak.
1: InsyaAllah Mak Nam, nanti kita singgah
0: Dah lama tak jumpa. Iyalah.
1: Ayolah. Alah, sugar.
0: Sugar pada dia.
1: Okey, baik Mak Nam. Jaga diri.
0: Assalamualaikum.
1: Alah, waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah bahagianya rasa hati kan anak anda bila dapat mendengar suara bonda-bonda di sana. Okeylah, seterusnya kita nak halo-halo siapa lagi ni? Cepat-cepat hubungi kami 282-4477 284-3377. Fah nak baca kiriman daripada Cik Abang Man kita. Katanya, selamat petang, ucapan buat Chef Chief ke Chef ni? Chief Engineer, iaitu Tuan Zakaria Hussein yang berada di Melaka, dengan ucapan selamat petang daripada Abang Man ataupun Abang Awa dari Miri Sarawak. Okey, semoga terhiburlah Abang Man ataupun sahabatnya Tuan Zakaria Hussein. Okey, seterusnya siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: DJ Pas ya?
1: Ya saya. Siapa di sana tu?
2: Pakcik Manak Petron.
1: Oh, Pakcik Manak Petron. Tapi kita nampak macam dia tengah typing aja dekat rumah hijau.
2: Selalu cuba-cuba dapat pula ni.
1: Alhamdulillah. Pakcik Manak, sehat ke?
2: Alhamdulillah, sehat. Boleh kerjanya.
1: Boleh kerja ya?
2: Petron.
1: Iyalah betul lah tu. Dah makan ke belum ni ha?
2: Dah makan dah. Alhamdulillah rehat siapnya.
1: Syukur alhamdulillah. Cik Manap nak alu-alu siapa? Cik Manap petang ni.
2: Mudah ringkas je buat pendengar-pendengar Melaka itu saja.
1: Itu je.
2: Itulah lagu ada lagu.
1: Lagu kejap lagi kita ada lagu Datuk Siti Nurhaliza. Fauzia Idris, Syarifah Aini.
2: Yang macam tak lagu ikan di kolam.
1: Ikan di kolam malam nanti baru dandut. Ayo.
2: Saya dapat pula kan. Terima kasih Jifat.
1: Sama-sama Pak Cik Manap, jaga diri selalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Cik Manap kita yang cukup ceria. Mainlah kita layan lagu daripada Ero Zaini, Hancurnya Istana Cinta Berkecai. Aduh. Hai. Melaka FM mempesanakan.

0: sebuah lagu nyanyian semula oleh Rozaini, Hancurnya Istana Cinta. Ada yang kata, alah mak tuan, lagu petang ni galau ajalah. Memang nak kasih galau. Sambil makan, minum petang, waktu begini kan? Layan ajalah perasaan. Okeylah, kita nak halo-halo lagi. Siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haji Mujtek. Haji Mujtek. Ayanda.
1: Sebulan lebih ayah ni sakit lah.
0: Allahu Akbar. Macam mana hari ni? Okey tak Ayanda?
1: Okey lah. Dah 2 hari nampak.
0: Okay. Alhamdulillah. Dapat dengar suara Ayanda hari ni. Rasa lega sikit hati tau.
1: Ain pun tadi tak kenal suara Ayanda.
0: Oh ya ke? Allahu Akbar.
1: Lama tak telefon.
0: Tak ada. Yalah Ayanda. Alhamdulillah sihat Ayanda. Tapi itulah Ayanda, kita tak boleh sembang lama, dah nak pematah hati.
1: Boleh.
0: Ayanda ada ucapan untuk sesiapa ke?
1: Semua sekali mengenali di Ayanda lah.
0: Ya, baik.
1: Semua sekali yang mengenali di Ayanda. Bina daripada Maka FM, kawan-kawan kita daripada FM, Maka Otak-Otak ya.
0: Ya.
1: Selamat. Selamat sehat. Buat baik. Kalau tak sehat.
0: Baik, insyaAllah. Ayanda pun jaga diri.
1: Pada pengarah. Ya,
0: baik. Nanti kita sampaikan ya.
1: Dia tak sehat. Lama dia tak sehat.
0: Ayanda jangan lupa makan ubat, rehat ya.
1: Saya ubat dekat meja lah.
0: Yalah, baik Ayanda. Jaga diri baik-baik tau. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi ya, Ayanda. Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Ayanda Haji Kadir, kita yang berada di Felda Bukit Senggih ya. Baiklah, selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Sembunyikan Kemasyuranmu. Dan untuk itu jom kita bersama untuk mendengarkan lagu ini daripada Allahyarham Datuk Syarifah Aini. Oh, di mana? Mak FM mempesannya kan?

0: anda di 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sembunyikan Kemasyhuranmu. Kita ikuti bersama.
2: Sembunyikanlah kemasyhuranmu. Ini sebenarnya mafhum dia. Dia nak bagi tahu apa yang kena disembunyikan itu tadi, apa yang ditanam itu tadi. Sembunyikan kemasyhuranmu kerana ia akan membawa kepada kebaikan, yakni keikhlasan. Sebaliknya, keikhlasan yang wujud bersama-sama dengan kemasyhuran berkemungkinan tidak akan sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemasyhuran, ya, siapa yang tidak berkehendak kepada kemasyhuran ini? Fitrah manusia semua seronok, suka bila mana masyhur, glamour kan, famous. Jadi influencer, dikenali ramai, diangkat, dipuji, seronok. Itu fitrah manusia. Kan bila mana disanjung, bila mana tadi dipuji, bila mana tadi diikuti, fitrah manusia dia akan mendatangkan satu rasa seronok, suka, gembira. Tetapi perasaan inilah yang kalau tak dikawal, dia akan boleh membawa kepada perkara-perkara, sifat-sifat yang mazmumah tadi. Dia boleh membawa kepada kemudaratan kalau kita gagal kawal dengan iman. Lalu sebab itulah diberikan peringatan tadi, sembunyikanlah kemasyhuranmu. Masuklah tadi kita kata pangkat kedudukan tadi, harta. Maknanya bukanlah sembunyikan harta itu, bukanlah sembunyikan pangkat itu tadi, dapat dibuang, bukan tidak. Kalau memang kita dah diberikan taklif, kita dah memang diberikan amanah tersebut, kan dipilih, katakan dalam majlis kan syura mesyuarat ni tadi, lantik kita katakan jadi jadi ketua tadi, lantik tadi dengan jawatan tertentu. Maka bila mana ditaklifkan, bukanlah bermaksud sembunyikan itu tadi, kita pun terus letak, saya belajar, saya ada dengar tu kuliah kata pangkat kedudukan ini semua, dunia ini semua nanti akan membawa mudarat tadi, maka saya pun letak jawatan. Itu lari daripada amanah yang telah pun diberikan. Bila mana ditaklifkan dengan amanah tadi, kewajipan kita ialah untuk apa? Melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Bukannya tinggalkan dan lari. Yang salah ialah meminta-minta sesuatu jawatan itu tadi, meminta-minta sesuatu kemasyhuran, pangkat dan sebagainya tadi. Itu salah. Tapi bila mana diberikan tadi taklif itu tadi, diberikan tadi amanah itu tadi, maka kewajipannya ialah untuk melaksanakan amanah itu tadi dengan sebaiknya. Lalu dalam hal ini tadi, sembunyikan kemasyhuran itu tadi dengan pangkat kedudukan itu tadi, janganlah merasakan bangga tadi, riak dengan pangkat kedudukan tersebut, dengan kemasyhuran itu tadi. Sebaliknya, rasa bangga riak tadi, itu yang kena sembunyikan. Yang perlu digemburkan tadi, yang perlu disuburkan ialah rasa amanah itu tadi. Rasa, ini tanggungjawab yang dipikul. Bukannya tadi untuk berbangga dengan kedudukan, dengan harta pangkat tadi dan sebagainya. Kerana apa? Ia itu akan membawa kepada kebaikan dan juga keikhlasan. Bila mana kita buang rasa masyhur tadi, buang tadi rasa bangga, sombong, riak tadi, maka dia akan mendatangkan keikhlasan. Nah, ini juga berkait dengan hikmah kita kan sebelum ini yang kita bincangkan, bagaimana kita nak mendatangkan rasa ikhlas dalam setiap amalan perbuatan kita. Kan sebelum ini kita bincangkan tajuk yang lepas kan, tentang amalan-amalan itu merupakan satu gambaran, maknanya perbuatan zahir ini gambaran yang menentukan diterima ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah keikhlasannya itu. Itu yang dalam hati tadi. Lalu nak dapatkan keikhlasan itu, kata Syekh Zaruk dalam tulisan ini, dalam pertemuan yang lepas yang kita bincangkan, maka kena apa dia? Itu tadi, sembunyikan tadi kemasyhuranmu. Itu juga merupakan kunci nak dapatkan keikhlasan dalam sesuatu tindakan perbuatan kita, khususnya tadi ibadah kita, amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau tadi kita kata yang ada pangkat kedudukan tadi, harta, itu kan amanah. Amanah itu tadi kan, kalau kita laksanakan dengan baik, dia akan menjadi ibadah. Di mana tadi kita diberikan dengan satu amanah tadi, pangkat kedudukan tadi, dan kita laksanakan dengan mengikut kepada apa yang digariskan oleh syarak tadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada sesuatu amanah itu tadi, maka bila dilaksanakan dengan penuh amanah, dia merupakan satu ibadah, satu amalan. Sebab itulah disebutkan nak dapatkan amalan itu tadi, ibadah tadi, ikhlas, sembunyikan kemasyhuranmu. Ketepikan, jangan kejarkan yang masyhur itu tadi, jangan kejarkan yang pangkatnya tadi, tinggi mana pangkat itu, jangan kejarkan tentang harta habuannya itu tadi. Tapi yang perlu dipandang ialah tentang apa? Amanahnya itu tadi, tentang tanggungjawab yang adanya itu tadi. Bila mana kita melaksanakan tadi dengan penuh keikhlasan pada amanah dan tanggungjawab, insyaAllah tadi ya, kedudukannya itu tadi, habuannya itu tadi, termasuklah habuan dan juga ganjaran di akhirat sana nanti, pasti akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tadi, laksanakan dulu tadi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa amanah kepada sesuatu perkara tadi, pangkat, kedudukan, harta dan sebagainya, ketika mana hidupnya kita di atas muka bumi ini. Dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan seterusnya, janganlah pedulikan perkara dunia yang bersifat fana. Apabila apa yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ia tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan juga faedah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya penulis mengingatkan, ya, jangan pedulikan tentang apa dunia yang sifatnya fana. Sifat dunia ni fana. Fana tu apa? Dia sementara sahaja. Dunia ni sampai masa ni nanti akan binasa. Kita ni, seisi alam ni, sampai masa ni dia akan binasa. Setiap daripada kita ni tadi, sampai masanya kita akan pergi, meninggalkan dunia ni. Kan? Meninggal dunia, mati kan? Meninggalkan dunia ni lah. Dan bila mana mati seorang itu tadi, terputus dah dia dengan dunia ni tadi. Ya, itu pasti akan berlaku. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai masanya itu tadi, sampai saatnya, detiknya, ketikanya itu tadi, tidak akan dipercepatkan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. Apa dia? Ajal itu tadi. Lalu bila mana begitu sifatnya kehidupan kita ni tadi, ini fana. Hidup kita ni tadi sebagai individu ni tadi fana. Alam ini, dunia ini tadi, yang kita kata bumi ini tadi, dan juga alam seisinya ini tadi pun sifatnya fana, sementara je. Sampai satu masa nanti akan hancur. Bila mana sampai masa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Israel meniupkan sangkakalanya, maka ketika itu dunia ini akan hancur. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka tiupan keduanya kita akan dibangkitkan kembali, dan itu kita berada di alam yang seterusnya. Itu bagi orang yang beriman, dia akan percaya dan pegang. Kalau itu pasti akan berlaku. Lalu peringatan tadi, keimanan kita kepada hari kiamat. Hari kiamat pun kan merupakan salah satu daripada rukun iman kita, beriman pada hari kiamat. Lalu bila mana tadi orang yang beriman dikait tadi, hidup kita ke atas muka bumi ini tadi, ada tadi amanahnya, ada perintahnya tadi. Yang kita kata awal tadi ialah untuk menjadi hamba tadi, untuk menjadi abdi. Maka kenapa kita diperintahkan menjadi hamba, kenapa menjadi abdi ni tadi? Oh, kita akan dinilai, kita akan dihitung. Sampai masanya nanti kita akan dimatikan tadi, ya. Dunia tadi, alam tadi akan hancur, dibangkitkan. Itu semua ialah perkara yang akan berlaku dan yang diyakini dan diimani oleh mereka-mereka yang beriman. Kita ni, orang-orang yang beriman, perkara ni tak boleh kita ragui, memang pasti akan berlaku. Lalu bila mana tadi kita ada keimanan pada perkara tersebut, beriman pada hari akhirat yang kita tahu itulah hari pembalasan, kita tahu di situlah nanti segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu perkara pun yang akan terlepas daripada kiraan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kali kita sebut tentang apa, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Allah Subhanahu wa taala tu akan hitung walaupun sebesar zarah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan begitu juga sebaliknya, keburukan, ke atas muka bumi ni masih hidup ni, sebesar zarah tadi kebaikan pun akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga sebaliknya, kalau ada salah silapnya yang kita buat, sebesar zarah juga akan dilihat, dinilai, dihitung, tak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kena buat tadi, bila mana tadi disebutkan tadi kita beriman kepada hari akhirat tersebut, beriman tadi kepada berlakunya tadi hisab kiamat itu tadi, maka seorang itu tadi pastilah akan meletakkan bahawa dunia ini tadi fana sementara, dunia ini tadi tempat ujian sahaja, medan untuk kita tadi dinilai dan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian tadi, dengan pelbagai amanah, dengan pelbagai suruhan dan pelbagai tegahan. Kan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar, kita hidup ke atas muka bumi ini itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah apa? Perintah suruhan, kena buat itu, kena buat ini, wajib buat itu, wajib buat ini. Dan datang juga perintah-perintah bersifat tegahan, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan begitu, jangan begini. Maka itulah rulesnya, itulah peraturannya, undang-undangnya kita hidup, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Lalu itu tanggungjawab kita. Hidup ke atas muka bumi ini tadi, kita ada tadi amanah tadi, ada yang kita perlu buat. Tapi nak buat itu tadi, nak laksanakan tadi supaya al-amru bil ma'ruf tadi, an-nahyu 'anil munkar, dan segala apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan supaya berlakunya itu tadi, semua perkara itu tadi dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan tadi kuncinya ialah dengan keikhlasan. Mesti kena buat dengan ikhlas. Kan? Buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala kena ikhlas. Kita tunaikan solat, kita baca Al-Quran, kita buat baik, kita keluarkan sedekah. Semua itu tadi kena syaratnya ikhlas. Kalau kita buat kerana sesuatu yang lain, amalan dan perbuatan tersebut tidak akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga dengan tegahan-tegahan dan larangan. Kita kena tinggalkan tegahan dan larangan itu tadi juga dalam keadaan yang ikhlas. Kan tak boleh minum marah, tak boleh mencuri, tak boleh begitu, tak boleh begini. Kita kena tinggalkan itu tadi dengan ikhlas. Bukannya tinggalkan itu tadi kerana terpaksa. Tinggalkan itu, kenapa tak buat ni? Apa nak buat? Tak ada pilihan lain, dah memang kata tak boleh. Dia bukan meletakkan, kenapa tak boleh minum marah tadi? Kenapa tak boleh mencuri? Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tinggalkan? Ini kerana Allah yang suruh. Tidak meletakkan bahawa lillahi ta'ala itu tadi pada setiap perkara yang dilakukan. Maka nak dapat keikhlasan, kena jelaskan matlamat kita daripada sesuatu perkara itu, semuanya kerana dan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana tadi begitu, dan tidak pedulikan perkara di dunia yang fana ini, maka apa yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mendatangkan apa-apa hasil dan faedah. Kata penulis ini. Maksudnya kalaulah apa yang kita buat ke atas muka bumi ini tak disandarkan niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat itu kerana sesuatu yang lain, kita datang masjid kerana yang lain, kerana apa? Kerana saya datang ni sebab saya bawa anak saya, Ustaz. Saya datang ni ialah saya bawa rumah saya datang sini. Jadi saya pun alang-alang. Bila mana alang-alang dia punya ayat itu, maka bukan datang semata-mata itu. Kenapa datang masjid ni tadi? Alang-alang dah shopping dekat sebelah ni, dekat je ni, azan tadi datang lah. Walaupun kita rasa macam okey lah tu, kan kita datang. Pada hakikatnya tadi, kita meletakkan tadi niatnya itu tadi, kehadiran kita itu tadi, keberadaan kita tadi pada sandaran yang lain. Sedangkan sepatutnya tak kira lah apa pun yang kita buat. Kan dalam keadaan macam mana pun, bila mana tadi sampai masanya tadi, saya datang tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ni memang kewajipan saya. Tak kiralah macam mana saya sibuk pun, saya memang kena tunaikan kewajipan itu. Tapi bila mana kita tadi menyebutkan kenapa tadi alang-alang dah kat sini, bolehlah sembahyang sekali. Kenapa sedekah ni tadi kebetulan ni tadi ada duit kecil, bolehlah ulurlah singgit ni.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sembunyikan Kemasyuranmu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

Akafem apa sonekan daripada Gigil dengan lagu Cahaya. Membawa kita ke 6.55 minit petang. Selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ketika ini. Tentunya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan salam senja yang mungkin ada di antara anda ketika ini sedang bersiap sedia. Ada yang nak ke surau, ke masjid, ya. Pelbagai lagi program yang bakal berlangsung pada malam ini. Fah doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memandu tu hati-hati, jangan laju-laju now tau. Lebih-lebih lagi senja macam ni kan, jadi berhati-hatilah. Dari siang dah nak ke malam dah pun. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini adalah pada pukul 7.13 minit malam. Saudara, kata-kata renungan bersama pada petang ini tentang rindu. Rindu adalah fitrah manusia. Namun kadang-kadang rindu mengajar kita tentang penghargaan, tentang kesabaran dan juga keikhlasan. Jika rindu kepada insan yang jauh, kita kirimkan doa. Jika rindu pada mereka yang telah pergi, kita hadiahkan Al-Fatihah. Dan jika hati terasa kosong, jom kita dekatkan diri kepada Allah. Kerana setinggi mana pun rindu sesama manusia, ketenangan sebenar tetap datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha memahami isi hati ini. Jom sama-sama kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada Brari Marantika. Ini dia, Rindumu, Rinduku. Like FM.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

Gegar FM mempersonakan daripada nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Ning Baizura dengan lagu Lagu Gembira. Baru saja menghiburkan anda hujung minggu di Melaka FM. Jam sekarang menunjukkan tepat pukul 7.50 minit malam. Hai. Okay, selamat malam untuk anda yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Tak kira di mana saja anda berada ya. Sama ada yang dengarkan dalam kereta, di rumah, ataupun di tempat kerja. Ada yang dengar di frekuensi kan. Ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Semoga baik-baik saja untuk kita semua pada hari ini. Dan apa jua yang kita rancangkan berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Baik, antara yang menarik Fah nak kongsikan dengan anda yang berlaku pada malam ini ya. Umat Islam khususnya di negeri Melaka dijemput hadir beramai-ramai untuk mendengarkan ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung ketika ini bertempat di Madrasah Islahiyah bertempat di Kampung Kelemak Dalam Alur Gajah Melaka ya, yang mana program tersebut bermula selepas maghrib. InsyaAllah akan dihadiri oleh penceramah jemputan iaitu yang berbahagia Dato' Ustaz Haji Rahimin bin Bani dengan ceramah yang bertajuk Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk jiwa yang murni. Jadi kepada mereka yang berdekatan kan, terutama sekali orang-orang Kampung Kelemak, orang-orang Alu Gajah, jom datang beramai-ramai untuk kita sama-sama mengimarahkan ceramah ini. Okey. Baiklah, seterusnya apa lagi yang menarik? Malam ni jangan lupa kepada semua ya, warga negara Malaysia untuk sama-sama kita menyaksikan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan bersiaran pada pukul 9 malam ini dari Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9, yang mana wakil dari Melaka Adik Naila akan membuat persembahan seramai 12 orang. Jadi agak-agaknya antara 12 orang ni siapakah yang bakal terpilih untuk ke peringkat kebangsaan? Nanti sama-sama kita nantikan tau. Jangan lupa untuk memberikan sokongan kepada semua peserta yang bakal berentak pada malam ni. Semuanya suara sedap-sedap, comel-comel belaka. Tak sabarlah Fah nak menengoknya kejap lagi eh. Pukul 9 malam di TV 2. Okey, kejap lagi kita akan layan Zoom Music tanpa henti bermula pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.22 minit malam. Seterusnya tepat pukul 9 nanti, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus melekat bersama dengan kami tau. Malam ni jangan lupa kita ada warun dandut, okey? Baiklah, jom kita layan daripada hujan. Jika sempat, Laka FM mempesonakan.

Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
3: Peribahasa hari ini, tanam lalang takkan tumbuh padi.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
3: Tanam lalang takkan tumbuh padi.
4: Bermaksud, jika kejahatan yang dilakukan, maka kejahatan jugalah yang akan diperoleh.
3: Contoh ayat.
4: Hamidah menganggap hukuman yang diterima itu sebagai balasan kepada perbuatan kerana dia yakin bahawa tanam lalang takkan tumbuh padi.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

mengatakan bahawa selawat daripada malaikat adalah permohonan ampun baginya. Amir bin Rabi'ah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ikatu, ma dama yusalli 'alayya falyuqilla al-'abdu min zalika aw yuksir." Tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebanyak mana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit atau banyak. Orang yang banyak menebut nama Nabi itulah tanda-tanda cinta berputik di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Wallah.

dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlega di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan, tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup, tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana hari ini kita dapat hari ini meneruskan kehidupan kita dengan cukup sempurna, bahagia, aman dan damai sentosa. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah bagi ibu ayah yang dekat luar sana, saya yakin dan percaya ada satu situasi yang membimbangkan, yang merisaukan ibu ayah tentang penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Betul ke tak betul? Oh, amboi ngangguk betul tu tuan-tuan dan puan ya. Sebab saya yakin dan percaya ini dah jadi satu perkara yang merunsingkan ramai ibu bapa dekat luar sana. Cuma tuan-tuan dan puan, terhormati Allah sekian dan para pendengar, sebelum ustaz nak sharekan panduan tip yang terbaik untuk ibu bapa mengawal penggunaan gadget buat anak-anak, tiga perkara tuan-tuan kena tanya pada diri tuan-tuan dulu. Pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Yang pertama, kenapa kita bagi gadget untuk anak kita? Kalau kita niat kita bagi gadget semata-mata contoh nak memudahkan urusan kita, sebenarnya itu satu kesilapan yang besar. Contoh, kita tengok anak kita selalu menangis, tantrum, kadang-kadang tak tidur diam. Kita pun ambil keputusan yang mudah. Nah, ambil handphone ni, main. Yang penting kau duduk diam. Tuan-tuan, dari aspek hari ini masalah dapat diselesaikan, tetapi dalam seketika waktu yang sekejap je. Tapi dia punya kesan panjangnya, kadang-kadang anak akan mula alpa, leka dan juga lalai. Kesan tak perasan benda ni?

0: Yang kedua tuan dan puan, kita letakkan rule tak untuk anak-anak kita? Kadang-kadang kita bagi handphone, kita tak letakkan rule, syarat, undang-undang yang menyebabkan anak-anak kita buat ia sesuka hati. Tengok laman WhatsApp yang kadang-kadang tak patut dia tengok, guna handphone berjam-jam sehingga mata dia rosak, dan yang paling kita takut boleh mempengaruhi akademik mereka di sekolah. Ha, ini perasan tak perasan kan? Dan yang ketiga, tuan-tuan perempuan terahmati Allah sekalian, adakah tuan-tuan dan perempuan bagi gadget itu dengan perkataan, nah gadget ni ayah bagi dekat kau, nah gadget ni mak hadiah untuk kau, atau dengan kita kata, okay, ambil gadget ni ayah bagi untuk tujuan hari ni penggunaan PDPR, atau hari ni tujuan yang baik-baik, tapi ingat ya, ini handphone ayah, handphone me ya, ayah bagi pinjam je. Yang mana satu tuan-tuan bagi? Tuan-tuan, ramai ibu ayah yang buat silap. Kita hadiahkan dengan kita kata, ini gadget kau, yang menyebabkan anak-anak ni rasa, ini aku punya. So, bila aku punya, hari ni orang lain tak boleh sentuh. Akan menyebabkan satu-satu saat dan ketika mak ayah tak boleh sentuh gadget anak-anak, sehingga anak-anak akan jadi besar kepala. Ini yang merisaukan. Jadi, tak apa tuan-tuan dan perempuan, esok Ustaz akan sharekan panduan dan terbaik untuk kita keluar daripada masalah ini, untuk memastikan kita mampu mengawal penggunaan gadget dari kalangan anak-anak yang kita cintai. Jumpa saya Ustaz Fadhil Samin lagi dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himbau masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.
1: Sambil anda layan

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Like FM, apa sahaja kan? Hai, hai, hai. Selamat malam dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami pada waktu ini. Bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama, menemani anda lah dalam hujung minggu di Melaka FM ini kan. Dari 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Hari ini hari Sabtu. Kepada mereka yang mungkin hari ini hari apa? Tiba-tiba hilang ingatan . Hari ini hari Sabtu, kakak abang ya. 12 September 2026. Mungkin ada yang menyambut hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun perkahwinan kan. Okey, dan untuk itu selamat hari jadi, Allah selamatkan kamu. Kita nyanyi sebaris saja untuk anda tahu. Apa-apa pada doakan semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Baiklah, kepada mereka yang sedang memandu ketika ni, hati-hati dengan pemanduan anda. Moga selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah menyandau dekat rumah tu kan, tak sabar boleh tu nak layan lagu-lagu dandut. Jangan lupa malam ini, kejap aja lagi tu, kurang lebih daripada 15 minit kan, anda boleh dengarkan lagu-lagu dandut pilihan. Yang mana nak dengarkan lagu kegemaran tu, macam biasa, hantar saja dekat nombor beli jauh kami 01-0806-1023, ataupun anda boleh menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Wah, ramainya tu dia, semua dah beratur dekat depan warung tau. Tak sabar kejap lagi kita nak buka shutter. Tak sabar nak buat peminta lagu, nak order menu-menu yang kita sediakan. Kejap aja lagi, jangan risau. Sabar. Kita tengah nak susun kursi aja dekat dalam warung ni. Jadi untuk itu, teruskan bersama dengan kami dan kita akan layan lagu-lagu yang pastinya menggegaukan malam hujung minggu anda. Jom! Kita layan daripada Isma Zani, Sayang-Sayang.

media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh di layar.
2: Cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kau lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancongan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal. Kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi signal dan masih nak mimpit lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kendaraan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak minta laluan bagi signal. Dah dapat laluan

0: Sultan ya. Macam mana yang beza memandu dekat Finland dengan dekat sini Musamir?
1: Ah, dekat Finland tu orang naik basikal je mak. Sebab Qantas dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Ah, kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Ah, jadi tak dapatlah awak nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Ah, kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhemah merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kalau ku pandang kelip bintang anu jauh di sana. 9.30 minit malam. Hai, hai, hai. Anda bersama dengan saya, DJ Fah, si rama-rama dalam warung. Dandut goyang, jangan tak goyang be. Macam biasalah kan, hari Sabtu malam Ahad kita akan berhibur dengan lagu-lagu dandut pilihan daripada anda. Nampaknya kemarin ramai lagi pelanggan-pelanggan kita yang dah menanti di pintu warung. Jadi dengan itu, selamat datang semua. Jemput masuk. Dunggedak, dunggedak, dunggedak, dunggedak. Oi, kemarin ya, seronok orang dapat sampai dan juga hadir di warung dandut pada malam ini. Apa pun, ya, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan pada malam ni, cepat-cepatlah hantar dekat nombor bilik hijau kami 01-0806-1023. Nampak gayanya, nampak gayanya warung dandut pada malam ni digegaukan lagi dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang sedang bersiaran di TV2 ketika ni, yang mana wakil dari Melaka adik Naila telah pun membuat persembahan menjadi peserta yang pertama. Alhamdulillah, kalau tengok saja persembahan tu tadi, insyaAllah empat yang terbaik. Sama-sama kita nantikan nanti ya. Yang mana empat yang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil nanti. Sama-sama lagi kita nantikan keputusannya. Tak sabar pula dah Afan. Kita dekat sini yang boleh pada bawah. Namun warung dandut kita teruskan jua dengan lagu-lagu pilihan yang telah pun dihantar menerusi nombor bilik hijau kan. Pada malam ni kita nampak Mak Jah, kita nampak Kak Sena, Mak Ayah pun ada. Mak Ayah awal dah minta lagu tau. Tapi sebelum itu, apa kata jom kita berhibur dengan lagi yang pertama pada malam ni, Baby Aja, Mabuk Cinta. Amboi. Warung Dandut. Yee.

0: sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita, pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bestaria, warung dangdut.

pening mabuk lo. Mabuk duit daripada nyanyian Allahyarham Azalia Hamid. Ya, dalam lagu tu ada nasihatnya. Betul. Semua benda dekat dunia ni pakai duit kan? Mau makan, mau kerja, cari kerja pakai duit. Mau dikubur pun pakai duit. Jadi kalau boleh, kita kenalah menabung dari sekarang. Ada duit tu jangan lo di apa orang kata, dibelanjakan seboros-borosnya. Jadi kalau nak kurangkan perbelanjaan harian tu, antaranya lah Fah nak bagi tip. Yang pertama, bawa bekal ke tempat kerja. Masak dari rumah kan, dapat jimatkan banyak perbelanjaan makan di luar setiap hari. Lepas tu senarai barang belanja tu kena buat sebelum kita ke pusat membeli belah. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita tak tulis, sampai je sana lain yang kita beli kan. Niat di hati nak beli 5, sampai di sana terbeli 50. Begitulah lebih-lebih lagi orang perempuan. Biasalah kita kan, macam-macam benda nak kena beli. Yelah, dah kita orang rumah. Ha, itu habis bang, ini habis bang, itu pun tak ada bang, ini dah habis bang, macam-macam nak kena beli. Tu dia, dah kena popet-popet. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut lepas pada malam ni kan. Okey, kita ada kiriman seterusnya daripada Kak Emma Mansur dari Umbai. Katanya malam ni nak dengar lagu Semakin Rindu Semakin Asyik daripada Emelina, untuk hiburan semualah pendengar setia Melaka FM. Malam ni semualah Fah, bau kena tengah hari tadi. Semoga diriku cepat sembuh, tapi tetap bergoyang bila dengar lagu dandut katanya. Untuk Fah balik nanti, hati-hati tau. Iha, terima kasih. Sama-sama Kak Emma Mansur. Okeylah. Sebelum kita nak layan lagu pilihan pada Kak Emma, ini lagu permintaan daripada Kak Senah Santan kita. Katanya, jangan kata tak senah tak layan dandut. Ya, baik, jom kita dengarkan lagu pilihannya. Nyanyi daripada Rahman, Berjodoh Madu. Madu, senyumnya manis, manis madu. Ayo bedu-bedu. Are you ready? Yes, I am ready. Let's go. Yeah.

0: FM boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Play, kalian internet kena ada tau.
2: Mak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Selepas sehari yang bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Wah!

Ya, daripada Syedah dengan lagu Lama-Lama, terasa juga lagu yang membuatkan kita jadi tak duduk diam, ya. Walaupun ada yang tak hafal, tapi dengar je muzik tu tadi ni, ha, bahu kita naik turun, naik turun. Ya tak? Okey, selamat mendengar kepada anda yang baru saja bersama dalam Warung Dandu. Dan bertemakan saya DJ Faz pada malam ini. Ayuh goyang, yo. Goyang, jangan tak goyang. Terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM ketika ini. Kita ada Mamat Random, Kak Zara, Oki Ring. Siapa lagi? Munculkan diri anda. Kita ada Kak Nani, Makna, Kak Zura Juju yang katanya tengah meniaga ni, Fas. Buat dua kerja dalam satu masa. Satu tengok TikTok, satu lagi tengah menggoreng ikan. Menggoreng ikan ke tengah buat cok kodok, kan? Oi, sebut pasal cok kodok ni mula lelapar. Bunyi-bunyi pula perut walaupun tadi petang dah makan, eh. Okeylah, kita ada kiriman daripada Cik Ozil ataupun Dr. Ozil, ya. Doktor ke ataupun dari ni, ha, dari Selama Perak katanya, malam ni nak dengar lagu Emelina, sayang memang sayang. Sama juga dengan Kak Diana Daus katanya, DJ Fah, salam Warung Dandut, nak order nasi goreng cili padi dandut dengan air sirap limau. Lagu permintaan sayang memang sayang nak tujukan kepada semua pendengar Melaka FM. Ni Kak Diana tengah memandu ni, Fah, tak dapat le nak layan menonton dekat TikTok, dengar dekat radio aja. Hati-hati Kak Diana, oh, jangan laju-laju now, duk tekan aja pedal minyak tu, kan. Biar lambat asalkan selamat. Agak-agaknya Kak Diana nak ke mana, eh? Kemain seronok layan lagu-lagu dandut. Okey, juga kita ada kiriman daripada Kak Kenong. Selamat malam DJ Faz, layan Warung Dandut. Kak Kenong nak order nasi goreng pataya tak nak sawi. Sebab apa? Kalau makan sawi, makan daun aja, batangnya nanti maung. Okeylah. Dek, kerana Kak Kenong kita dah sebut pasal sawi ni, kejap lagi kita nak cerita tentang khasiat sawi tau. Malam itu hari kita dah cerita pasal toge. Hari ni sawi pula, sambil layan lagu-lagu dandut. Ayo. Kejap lagi, sayang memang sayang. Sebelum itu ni dia, Tenda Biru dan Dinda Di Mana. Ayo layan dandut.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

Ya, daripada Emelina dengan lagu Sayang Memang Sayang. Malam ini kemeriahan Warung Dandut menggegaukan warga Melaka. Bukan saja orang Melaka . Malam mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM, yang mendengarkan di RTM Klik, tak kira di mana saja anda berada. Anda sedang bersama dengan saya DJ Fun, si rama-rama toke Warung Dandut. Okey, dan untuk makluman anda juga, ketika ini sedang berlangsungnya Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026, yang mana anda boleh saksikan di TV2 yang telah pun bermula pada pukul 9 malam tadi. Dan nampaknya ramai peserta yang telah pun membuat persembahan. Adik Naila dari Melaka pun sama juga, ya. Kita harapkan adik Naila terpilihlah untuk 4 yang terbaik mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil yang akan diadakan di Sarawak nanti. Baiklah. Mari kita teruskan lagi dengan lagu-lagu dandut pada malam ini. Dafa kata tadi nak cerita tentang hasiat sawi kan. Sebab apa tadi Kak Kenong dah cerita, dah sebut pasal sawi. Katanya nak minta nasi goreng pataya, tak nak sawi. Kenapa tak makan sawi? Sawi ada banyak hasiatnya tau. Terutama sekali kalau kita galakkan anak-anak kita dari kecil. Itu sebab apa? Kejap lagi Jom lagi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu pilihan daripada Cik Mus Rafi. Katanya nak dengar lagu Iwan Sekadar Bertanya. Khas untuk semua peminat lagu-lagu dandut yang mendengarkan di 102.3, juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Goyang, jangan tak goyang. Yeehaw.

mata. Itu tanda bahasa cinta untukku. Kemain lagi kan? Begitulah antara caranya kalau kita nak memikat si teruna, nak memikat si dara. Kenyek-kenyek mata kan? Acik. Gitu. Tapi sekarang ni orang ambil gambar. Ya tak ambil gambar macam tu. Gadis pujaanku. Adakah lagi begitu ya cara memikat sekarang? Okeylah, apa pun dah 10.39 minit malam pada waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dalam Warung Dandut. Kata Cik Yusri Adigun, DJ Faz, siarkanlah lagu Poco-Poco daripada Yopi Yatul ya. Boleh kejap lagi tau. Makin malam nampaknya makin hangat, makin bergegar Warung Dandut. Saya ada yang buat permintaan nak berpoco-poco. Kejap lagi ya. Okey, kita nak kongsi tentang sawi. Ramai yang menunggu. DJ Faz, apa cerita pasal sawi tadi? Okeylah, ni ceritanya. Perkongsian daripada Dr. Mazliana Mazlan tau. Menerusi hantaran di Bilik Biru. Katanya keistimewaan sayur sawi ni dicadangkan yang mana perlu dihidangkan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ada orang tak makan sawi langsung. Ada juga makan sebulan sekali tau. Katanya sawi kena ada dekat rumah. Paling kurang seminggu sekali kena makan. Antara sayur yang selamat untuk anak-anak makan. Jadi ajar anak-anak ataupun ajak mereka makan sawi dari kecil. Ajar anak-anak yang ada eczema tu untuk suka makan sawi. Sebab apa? Sawi bagus untuk kulit mereka. Jadi kita boleh kenalkan anak-anak dengan sawi seawal umur 6 bulan. Caranya kisar buat puri ataupun masukkan ke dalam bubur nasi. Perkongsian daripada Dr. Mazliana ni katanya dulu beliau suka buat bubur bayi. Letak daging dan sawi sahaja. Kemudian gula garam tak perlu pun. Tapi sedap, sangat manis dagingnya dan sawi. Anak suka betul memakannya, kata doktor ni tau. Jadi sayur sawi ni sangat bagus untuk kulit. Banyak sangat khasiat. Antaranya ada kalsium, ada zat besi, magnesium, fosforus, ada zinc, vitamin A, vitamin K dan juga vitamin C. Sawi juga tinggi dengan antioksida yang mana bersifat anti radang. Bagus sangat untuk kulit. Sesuai untuk anak-anak eczema makan. Okey, seperti mana yang Fah sebut tadi. Jadi ramai yang tanya sayur apa yang bagus untuk anak eczema. Inilah dia, sayur sawi yang anda kena cuba sampai anak suka makan tau. Jadi bak kata Dr. Mazliana ni, beliau memilih sayur sawi organik tanpa racun serangga toksik. Jadi sayur sawi organik harganya kalau di pasaran tu RM5 saja. Kalau masak sendiri satu keluarga boleh makan. Tambah sikit bawang putih dah cukup sedap sebenarnya. Ya betul apa kata doktor. Jadi kita ni kan, kita yang tak tahu khasiat sawi ni, lepas ni esok pergi pasau cari sawi tau. Nampak gayanya, sawi esok laku keras lah. yang mana ada eczema tu, tak apalah, bukan anak-anak je. Yang dah dewasa ni pun carilah, makanlah sawi. Ada yang kata, saya makan daunnya saja, batang tak makan ni je, Fah. Maung. Makan je lah, kan? Potong kecil-kecil, bagi nipis-nipis sikit, buat tumis, sedap. Kalau tak percaya, kena cuba, kan? Kalau tak cuba, tak tahu. Macam mana cerita sawi saya, okey tak? Okey kan? Kalau ada dalam perjalanan nak pergi kedai ke restoran, nak pergi kedai apek apek yang sedang dengar Radio Melaka, layan Warung Dandut dekat Kelebang tu, minta sawi, cakap dengan apek, apek nak banyak sikit sawi, apek. Dafa kata bagus. Bagus untuk kesihatan kita. Mari kita layan. Dasar buaya cinta. Warung Dandut.

Lagi FM Abis Sana Kamarun Dandu daripada Anwar Gocha dengan lagu Adinda. Baru saja menghiburkan anda. Semakin malam, semakin hangatlah dengan lagu-lagu pilihan, kan? Semakin rancak menggegaukan warga Melaka ketika ini. Terima kasih buat mereka yang menonton live di TikTok Melaka FM. Saya nampak Abang Desir. Saya dapat Cik Nas. Siapa lagi? Muhammad Adam. Cik Faizal. Siapa lagi? Munculkan diri anda. Yoh po. Nenek pun ada. Cynthia. Dayang Senandung. Siapa lagi? Ramai lagi ya. Oh, Abang Eddie Roti Canai pun ada. Cik Jenny, Kak Rosnani Ahmad, Nasir, Ibnu Omar. Abang Zed kita pun ada. Terima kasih yang hadir. Okey, kalau tadi kita dah cerita pasal sawi kan. Itulah. Ingatkan cerita sawi tu habis kat... Habis tadi je. Nak kena sambung lagi rupanya. Sebab apa ada yang tanya? Fah, sawi pun ada macam-macam jenis tau. Ya, betul. Ini perkongsian daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Tahukah anda ada beberapa jenis sawi yang boleh ditanam di halaman rumah? Okey, jadi sawi merupakan antara sayuran daun yang mudah diusahakan serta sesuailah ditanam di kawasan terhad seperti halaman rumah, pasu ataupun dalam polybag. Selain daripada dia cepat membesar, kebanyakan jenis sawi boleh dituai dalam tempoh singkat 30 hingga 45 hari sahaja dan digunakan dalam pelbagai masakan harian. Ya, sangat mudah. Jadi tak payah beli dekat pasar pun tak apa. Tanam dekat belakang rumah, tepi rumah, depan rumah pun boleh kan. Buat bagi nampak macam tanam pokok bunga kan. Jadi antara jenis sawi yang biasa ditanam oleh masyarakat, antaranya sawi hijau ataupun Choy Sam yang mempunyai batang kurus dan panjang serta urat daun berwarna hijau. Jenis ni sering digunakan dalam masakan goreng seperti mi goreng, nasi goreng sebab rasanya yang sedikit pahit dan juga teksturnya yang lembut. Selain daripada tu, sawi putih ataupun Thai Pak Choy juga popular kerana batangnya tebal dan juga panjang dengan urat daun yang berwarna putih. Jadi rasanya kurang pahit, sesuai dimasak secara tumis ataupun dijadikan bahan dalam sup. Itulah antara jenis-jenis sawi yang ada banyak lagi sebenarnya. Tapi itulah kan masa. Okeylah, kita nak layan lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Kak Zura Juju. Katanya Kak Zura Juju nak minta lagu Sir Sir Sir daripada Ifa Razia. Lagu ni khas untuk semualah peminat Warung Dandut. Semoga terhibur. Jangan lupa cek kodok dandut dan juga lempen dandut. Ya, siap. Baik, jom kita layan bersama. Yeehaw. Gedak gedak geduk. Anda gedang gedang gedung. Gedak gedung. Gedang gedang gedung. Warung dandut. Jomlah layan sesama ya. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gajinya yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hari hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hari hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Yolah KFM, Abis Nani, kan daripada Mas Hidayu dan juga Fariz Adena dengan lagu Air Titik ke Batu. Masih lagi bersama dengan saya DJ Fas, rama-rama terbang bebas di udara dalam warung dangdut. Okey? Dan ini adalah jam yang terakhir untuk anda dengarkan lagu-lagu pilihan, khususnya lagu-lagu dangdut sahaja tau. Yang mana hantar dekat beli hijau tu, Fas akan keudarakan. Okey? Fas nak menyapa rakan-rakan kita yang menonton di live TikTok dan juga mendengarkan di 102.3 juga menerusi RTM Klik. Kita ada Cik Kamal Bahrain. Saya hantar gambar lagi dekat sini. Ha, katanya, hai DJ Fas. Kamal Bahrain sedang mendengarkan di dalam kereta. Terima kasih Cik Kamal. Agak-agaknya Cik Kamal kita ni kat mana eh? Kalau kita tengok gambar ini, situasi ataupun suasananya berada di Pangsapuri. Tapi tak tahulah sama ada di Melaka ataupun di Kuala Lumpur. Apa pun, terima kasih banyak-banyak sebab layan warung dandut. Okey, kita juga ada siapa ni? Musira. Katanya Assalamualaikum Kak Fas. Waalaikumsalam. Malam ni nak dengar lagu dandut, tajuknya Pantun Janda. Lagu ni nak tujukan buat nenek yang berada di Bukit Tembakau. Nenek nak dengar lagu ni. Oh iya ke nenek? Okeylah nenek, tapi nenek tak tahulah nama siapa. Musira tak letak nama kan. Moga nenek terhibur lah. Kejap lagi kita akan keudarakan lagu Pantun Janda. Jadi untuk anda juga yang mendengar ketika ini, yang mana ada yang kata dengar radio tapi mata menonton TV 2, sebab apa? Sekarang ni kita akan sama-sama menantikan keputusan debaran bintang kecil. Dan untuk itu, jom kita layan Pantun Janda Mukada Al-Corona Warudandun. Iha!

Pagi FM Awis Sana kan? 11.30 minit malam. Hai, hai, hai. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami ketika ini. Masih lagi bertemankan saya, DJ Faz, ya. Baiklah, kita sudah pun ketahui empat peserta Debaran Bintang Kecil yang akan melayakkan diri ke Kemuncak Bintang Kecil. Bakal diadakan di Kuching, Sarawak. Apapun tahniah untuk ke-12 peserta yang telah pun membuat persembahan. Semuanya memang terbaik dan cukup berbakat. Betul tak? Okeylah. Kita nak kongsikan yang mana Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco bersama dengan Rakyat Negeri Melaka akan diadakan pada 18 September ini, iaitu hari Jumaat, bermula 2.30 minit petang hingga pukul 5 petang, bertempat di Pantai Tanjung Bidara, Masjid Tanah Melaka. Jadi kepada semua warga Melaka, terutamanya orang Tanjung Bidara, inilah peluang untuk rakyat, ya, bertemu dengan pemimpin bersama-sama untuk beramah mesra dan menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama dengan Barisan Exco Kerajaan Negeri Melaka. Jangan lupa, 18 September hari Jumaat ini pukul 2.30 minit petang. Baiklah, kita nak teruskan lagi lagu-lagu dandut. Ada yang kata, DJ Faz, bila dah makin tengah malam ni kan, warung dandut tu dia dah tak rancak ke? Siapa kata? Haa, marilah kita merancakkannya bersama-sama. Lagu nyanyian daripada Salia Kom. Ini dia, gali lubang, tutup lubang. Warung dandut.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya.

Itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

Daripada Haiza dengan lagu Dak Dikduk 3.0. Baru saja menghiburkan anda. Kata kakak Diana Daus ni, ha, malam ni layan danduk sampai tak nak turun kereta. Fast. Alah, sabar je lah Kak Diana kita ni tau. Tak apa Kak Diana, boleh turun kereta tu. Tapi jangan lupa lah muat turun aplikasi RTM Klik. Makanya Kak Diana boleh dengar warung danduk ni tak kira di mana saja Kak Diana ada tau. Tapi katanya kalau dengar dekat telefon ni tak puas lah Fas. Dalam kereta tu dia punya speaker sedap sikit kan. Rasa macam berada dekat auditorium. Ya betul lah pula. Apapun semoga berbahagialah semua kan. Walaupun dah larut malam, tapi tetap setia layan lagu-lagu dandut. Okey, ada yang tanya minggu depan Fas tak ada apa-apa ke program dekat Melaka ni? Sebab katanya Melaka tak relax kan. Aduh, siapa kata tak ada ni, nak bagi tahu, nak cerita dengan anda semua. Jangan lupa, bermula 18, 19 sampailah 20 hari bulan September eh. Jom kita ramai-ramai ke pantai Tanjung Bidara Melaka. Sebab apa? Sebab ada festival seni selat dan Sungai Melaka Tanjung Bidara. Tempat tok raup kita tau. Macam-macam aktiviti ada ni. Antaranya pencungkilan bakan bintang irama Selat Melaka. Ada Ratu Kebaya Selat Melaka. Ada cabaran joget Exapin. Ada mencari Raja Pop dan juga mencari Raja Pop Jamal Abdillah. Amboi, ni macam mana ni kan nak cari Raja Pop Datuk Jamal Abdillah ni. Kot-kot ada yang macam sama tapi tak serupa kot. Ya, juga ada program kerohanian dan juga keilmuan, majlis lawat dan juga tausiah Tanjung Bidara. Ada podcast ataupun audio siah Selat Melaka kan. Aktiviti menarik pula ada kereta lembu Melaka, jet ski dan juga banana boat, istana pasir, tarik tali, konda-kondi dan banyak lagi. Macam-macam adalah seronok. Nak kena pergi ni, wajib pergilah kalau macam tu eh. Jangan lupa orang Tanjung Bidara. Terutama sekali orang Melaka lah. Kita beramai-ramai datang memeriahkan Festival Seni Selat dan juga Sungai Melaka bermula 18 sampailah 20 hari bulan 9 ini. Okeylah, jom kita layan lagu nyanyian daripada Iwan, Sembilu Berbisa. Ada yang kata lagu ni lama tak dengar. Ya, tak apa-apa, sama juga. Jom kita layan sama. Warna Dut. Yeehaw.

Like FM Abis Sana kan, daripada Juwita Bahar dengan lagu Kereta Malam, lagu pilihan daripada Mak Chu yang berada di Serting Hilir. Katanya nak layan lagu itu, moga terhibur lah buat semua yang mendengar Kawarun Dandut pada malam ini. Tutak kan. Kejap aja masa tu berlalu, dah pukul 11.54 minit malam saudara. Nampaknya sampai di sini sajalah Dakfas temani anda untuk Warung Dandut pada malam ini. Tapi sebelum itu, ada kata-kata yang nak kongsikan dengan anda. Dan juga kita ada lagu terakhir yang akan kita dengarkan seketika nanti. Lagu pilihan daripada Moksu Raja alias. Katanya nak layan lagu Eva, 1001 Cinta. Lagu ni buat hibur Raja Zainab, Mak Yadi Jasin, Mama Nomi, Maklum Mahawa, Cik Mam Limau dan tak lupa untuk Cik Ramli Bertamhulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu kan. Okeylah, kata-katanya saudara. Dalam hidup, tak semua yang kita impikan akan menjadi milik kita kan. Ada yang datang sebagai nikmat, ada yang pergi sebagai pengajaran. Jadi kadang-kadang kita penat mengejar dunia, sedangkan ketenangan sebenar lahir apabila hati belajar menerima takdir dengan reda. Dan seandainya hari ini ada yang terluka, maka maafkanlah. Jika ada yang bersedih, bersabarlah. Dan jika ada yang sedang diuji, maka yakinlah bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya sendirian. Jadi moga malam ini ya, menjadi malam untuk kita memperbaiki diri, mensyukuri nikmat yang masih ada dan memohon keampunan di atas segala kekurangan. Jadi selamat beristirahat, jaga diri, jaga hati dan semoga esok kita dipertemukan lagi dengan rezeki, kesihatan serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja daripada saya DJ Faz untuk malam ini. Ampun dan maaf dipinta. Selamat Hari Raya. Gaya pula kan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan Faz sendiri. Tepat pukul 12 nanti kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM ya. Acat, Cik Seha dan ramai lagi. Love Nora pun sama katanya dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu tu. Moga selamat sampai. Baik, jom. 1001 Cinta daripada Eva. Begitulah cintanya saya kepada anda semua, kerana anda adalah sayap-sayap yang setia bersama dengan kita, teman-teman dari dulu, kini dan selamanya. Assalamualaikum. Jam Mata. Bye-bye.

0: Terima kasih kerana mendengarkan 102.3 Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu. Ya Allah, Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru, 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Rasa di hati, kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, bongkar daripada Kristal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan

di bahagian account. Dah jadi accountant semua kan. Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan. Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan. Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlaslah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

duit-duit. Di mana kau duit kan? Itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Perlu ke? Nanti dululah. Tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan. RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya, kita dah cuba sebaik mungkin. Dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada. Cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang, bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2023.

aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Nasrullah FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasrullah FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di National FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok National FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Shahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faidalista, Fas 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok National FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok National FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Hakim and the Magistrate. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh.

0: bersama
1: saya Juliana Evans,
2: saya Z the Fabulous Cat,
3: kami dari Match 247.
1: Hai, assalamualaikum.

Itu dia. Hey Wali daripada Reshmonu. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun abang kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng burung hantu. Jadi hari minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelang kabut masuk ke hari minggu. Hari minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizan Azam. Tapi sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya? Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. 1, 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia. Betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsi minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi, semua ni adalah kerana hasil usaha kami, kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah, ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Taala beritahu apa? Ala innama ta'iruhum 'indallah.
Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarad, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka habis, semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, tufan, banjir. Ujian yang kedua, al-jarat. Ujian yang ketiga, al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutama dia At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Itu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka.
mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat ladang mereka

adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekali kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, al-dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan al-dhafadi'? Dalam Quran eh, dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur dhafadi', Nur kata. Nah, sekali dengar, oh sedap nama dhafadi' ni. Sekali buh nama cucu pula dah. Kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu kata masuk penuh. Buka bilik air penuh dengan kata. Maksudnya mereka ni hidup dengan kata dah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan kata tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata eh. Sehingga kan syekh kami kata apa, buka mulut masuk kata. Oh dia sampai terang tu, buka orang kata apa eh? Buka hidangan makanan, nanti akan lompat masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah, kemudian last kali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, adam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar darah. Kemudian air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pump, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka, air saja jadi darah. Allahu

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yelah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okey? Hari Minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari Minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

ayat sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Kita bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang baru ikuti siaran kami ketika ini. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk edisi hari Ahad 13 September 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda. Kita mulakan hari yang baru hari ini, alhamdulillah. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik hari ini. Saya Normalah Hayati Ramli akan memulakan siaran hari ini bersama-sama dengan rakan-rakan tugas di bilik MCR. Dan apapun, saya doakan semoga semuanya sihat ceria hari ini. Dan kita mulakan dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat hari ini. Dan semoga perjalanan hari ini berjalan lancar, insyaAllah, ya. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39 hingga 60 yang dibacakan oleh Haji Ramli Dolah dan penterjemahnya Ustaz Wan Aziz. Dan jangan lupa 6.30 minit petang menyusul Permata Hati hari ini, sunat-sunat setelah solat subuh bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Jadi kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami. Melaka FM mempersonakan.

0: Rock FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ketahuilah bahwa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.

0: شيء سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah jualah yang mencipta kamu, kemudian ia memberi rezeki kepada kamu. Sesudah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu siapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya.

telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat.

0: قبل كان أكثرهم مشركين.
1: Katakanlah, mengembaralah kamu di Mekah bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.
0: Fa'aq

Jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke arah agama yang betul sebelum datangnya dari Allah hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu manusia akan berpecah kepada dua golongan.

0: Sesiapa yang kufur ingkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal soleh, yang membuktikan imannya, maka merekalah orang-orang yang berbuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing.
1: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
0: Kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari limpah kurnianya. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar.

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, bahwa ia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan, dan untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatnya, dan supaya kapal-kapal berlayar laju dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan seterusnya supaya kamu bersyukur. Walaqad

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan sebelum wahai Muhammad rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata. Kemudian kami menyeksa orang-orang yang berlaku salah mengingkarinya, dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman.

Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya, dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira.

0: yasin.
1: Dan sesungguhnya mereka dahulu sebelum diturunkan hujan kepada mereka adalah orang-orang yang telah berputus asa.

Dan demi sesungguhnya jika kami hantarkan angin menyerang tanaman, lalu mereka melihat tanaman itu menjadi kuning kering, nescaya mereka sesudah itu terus kembali kufur, tidak mengenangkan nikmat-nikmat Allah serta berputus asa.

Maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, terhadap keadaan mereka yang demikian, kerana sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu, dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang peka itu mendengar seruanmu apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya supaya menjauhi kesesatan mereka. Engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sedia beriman akan ayat-ayat keterangan kami, kerana mereka orang-orang yang menurut perintah.

0: قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, Ia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, Ia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Ia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah juga yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa.

dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal di dalam kubur melainkan sekadar satu saat sahaja. Demikianlah mereka sentiasa dipalingkan oleh fahaman sesatnya.

Dan bagi menjawabnya, berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan hari kiamat. Maka inilah dia hari kebangkitan yang dijanjikan itu, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenarannya.

0: maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri, dan mereka pula tidak diberi peluang untuk memohon keredaan Allah.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Dan demi sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai kisah dan perbandingan di dalam Al-Quran ini. Dan demi sesungguhnya jika engkau membawa kepada mereka sebarang keterangan, sudah tentu orang-orang kafir itu akan berkata, kamu ini tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat dakwaan palsu.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah menteraikan hati orang-orang yang tidak mahu menerima jalan mengetahui kebenaran.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun.
0: Oleh itu bersabarlah wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah.
1: Sadaqallahul azim.
2: Zag FM 102.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-sunat setelah subuh. Kita ikuti bersama.
1: Ataupun rukun fi'li. Ini rukun. Ditinggalkan dengan sengaja terlupa batas sembahyang. Kan?

0: Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam sembahyang selain daripada perkara rukun, dia ada sunat. Sunat ini terbahagi kepada dua. Ditinggalkan dengan sengaja atau terlupa, maka ditampal dengan sujud sawi. Manakala kalau ditinggalkan, satu lagi sunat ialah dia tidak memberi apa-apa. Mana tak kena sujud sawi, kan? Dan hukumnya tidaklah berdosa, tapi mengurangkan kesempurnaan solat. Kerana perkara-perkara sunat ini, tuan-tuan, dia menjadi penampal kepada sembahyang. Ketika mana perkara-perkara rukun itu berlaku kecacatan atau tidak kesempurnaan. Jadi, perkara-perkara sunat ini dia menampal. Dia jadi tampalan kepada maknanya perbuatan fardu, perkara rukun itu. Jadi, Nabi SAW meninggalkan, terlupa tasyahud awal. Jadi dalam sembahyang ni sunat abad yang dituntut menurut sawi ni ialah pertamanya bacaan tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu dah dua dah. Kan? Duduk tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Itu dua. Kemudian doa kunut. Selawat atas Nabi dalam doa kunut. Kan? Doa kunut. Ditinggal. Doa kunut tu maknanya sunat abad. Kan? Selawat dalam selawat atas Nabi dalam doa kunut. Itu juga sunat abad. Jadi ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itu kita kena tahu. Bila kita sembahyang, kita kena tahu membezakan mana yang wajib, mana yang rukun dan mana yang sunat. Sebab tu kalau orang mendirikan solat, dia tak boleh nak membeza. Sehingga yang rukun dia kata sunat, boleh membawa kepada batal sembahyang. Kerana dia tak boleh membeza. Tapi kalau dia kata yang sunat itu jadi wajib, maka hukum dia sah. Jadi ini yang kita, sebab tu bila kita nak mendirikan solat, kita perlu tahu bagaimana kaifiat, macam mana nak mendirikan. Kena membezakan mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana ab'ad, mana hay'ah. Dan yang keduanya, kunut pada solat subuh. Itu juga maknanya perkara sunat dalam sembahyang. Dan solat witir di pertengahan bulan Ramadan yang terakhir. Jadi kunut ni dia ada dua. Satu, kunut dalam solat fardu. Satu lagi ialah kunut dalam solat sunat. Kan? Yang dituntut dalam mazhab Syafi'i, iaitu kunut yang dibaca selepas daripada 15 Ramadan. Selepas daripada 15 Ramadan. Dalam solat witir. Itu adalah maknanya perkara yang dituntut. Ditinggalkan, kena sujud sawi. Itu kunut di situ. Adapun lain-lain keadaan tidak. Kecuali maknanya kunut nazilah. Kunut nazilah tu dia lain. Ya? Dia adalah perkara yang berasingan. Kerana kunut nazilah ni berlaku dengan sebab-sebab yang tertentu. Ditimpa musibah, ditimpa bencana. Maka orang baca kunut nazilah. Kan? Jadi dua keadaan kunut ni kalau ditinggalkan dengan terlupa ataupun sengaja, maka dia kena sujud sawi lah. Maka andai kata sujud sawi itu juga ditinggalkan. Bagaimana? Contohnya kita sembahyang subuh. Pak Imam dia lupa kunut. Kan? Nak dekat pilihan raya dia lupa lah. Buat nama masuk calon kan? Lupa pula. Jadi dia lupa baca kunut. Sujud sawi pun terlupa. Bagaimana hukum dia tuan-tuan? Maka hukumnya adalah sah sembahyang. Kerana apa? Kerana sujud sawi ni hukumnya sunat. Kan tak? Jadi itu kita kena faham lah. Kita kena faham. Bagaimana kalau sekiranya makmum, orang yang solat berjamaah, ketika mana imam terlupa sujud sawi, dia meninggalkan kunut, boleh atau tidak seorang makmum melakukan sujud sawi? Hukumnya harus, boleh dia melakukan sujud sawi dengan syarat kuduah dia dengan imam telah terputus. Mana imam dah bagi salam, boleh dia melakukan sujud sawi. Dan hukumnya adalah sah. Kan? Dia syaratnya imam dia telah putus kuduah. Mana hubungan dia dengan imam telah putus. Imam dah bagi salam. Kan? Maka bolehlah dia melakukan sujud sawi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Imam Hakim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda, mengangkat kepala baginda dari rokok pada waktu solat subuh, dalam rakaat yang kedua baginda mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadait. Itu doa Nabi baca. Seperti mana yang kita baca lah. Itu riwayat daripada Abu Hurairah. Kan? Manakala diriwayatkan daripada Abu Daud melalui Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku beberapa kalimah yang aku baca pada saat solat witir. Ini solat witir yang mana? Iaitu pada bulan Ramadan. Pada 15 Ramadan yang akhir. Nabi ajarkan kepada Al-Hasan, iaitu Sayyidina Hasan bin Ali. Doa. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yazillu man walayt, wa la ya'izzu man aday, tabarakta rabbana wa ta'alay. Itu doa yang diajar oleh Nabi kepada Hasan bin Ali, dan Hasan bin Ali meriwayatkan doa yang diajar oleh Nabi pada solat witir, pada solat witir. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita melihat daripada doa kunut ini, ada perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Dia, kerana dia doa. Doa yang Nabi ajar ni dia sesuatu yang istimewa. Kan? Dengan sebab itu membaca doa yang datang daripada Nabi itu adalah lebih afdal. Kan? Baca doa yang Nabi ajar. Kerana doa ni warid daripada Nabi SAW. Maka kita baca mana yang datang tanpa menambah atau mengurangkan. Itu adalah yang lebih afdal. Kenapa? Membaca yang datang daripada Nabi itu salah satu daripada tanda kita cinta kepada Nabi dalam bentuk lisan. Kan? Ini dikatakan cinta dalam bentuk maknanya qauli. Kan? Cinta dalam bentuk qauli, makna perkataan. Kita ikut mana yang datang daripada Nabi. Itu lebih afdal daripada yang lain-lain. Jadi Nabi mengajarkan doa, Ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau beri petunjuk. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan kita boleh datang ke masjid, kita boleh mengikuti, boleh baca Quran, kita boleh maknanya bertadarus, kita boleh zikir selepas sembahyang, berdoa, kerana itu adalah petunjuk daripada Allah. Tanpa petunjuk Allah Ta'ala, kita tak boleh buat. Sebab itu Allah Ta'ala bagi petunjuk. Dengan sebab itu petunjuk ni penting. Hidayah ni penting. Sebab tu kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta hidayah. Kerana hidayah ni adalah milik eksklusif Allah Taala. Dia bukan milik kita. Kalau hidayah ni milik kita, kita boleh bagi siapa-siapa kita nak. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hidayah ni milik Allah. Ketika mana Allah Ta'ala tak beri hidayah, tidak ada seorang pun boleh beri hidayah. Kita tengok contoh ketika mana pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dia nak meninggal dunia. Nabi kata, wahai bapak saudaraku, berimanlah dengan agama yang aku bawa. Kan? Sedangkan Abu Talib ni dia orang yang tidak melakukan perkara fahsyat wal munkarat. Dia tak minum arak, dia tidak menyembah berhala. Kan? Tetapi bila dia ajak, dia kata, aku lebih senang dengan agama datuk nenek moyang. Sedangkan dia ni orang yang membela Nabi. Ketika mana dia masih kuat, dia membela Nabi, mempertahankan Nabi daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Mempertahankan Nabi daripada makna gangguan Abu Sufyan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tetapi waktu Nabi ajak, inilah yang dikatakan hidayah. Tak ada siapa boleh bagi. Kan? Tak ada siapa boleh bagi. Nak menunjuk kepada kita, tuan-tuan, hidayah ni penting. Bila Allah Ta'ala dah bagi hidayah, kita kena jaga hidayah ni. Itu sebab Nabi, kita tengok bagaimana doa Nabi ni, dia luar biasa. Doa yang luar biasa, pagi-pagi, manusia berpagi-pagi datang dalam kebaikan. Apa yang dia minta? Nabi ajar minta hidayah. Bukan minta kaya. Kita ni minta kaya je. Kan? Minta kaya. Allahumma ya ghani. Kan? Minta kaya. Tapi Nabi ajar minta hidayah kerana inilah kekayaan. Tak ada hidayah, tak ada makna dalam hidup. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kan? Nabi ajar kita minta yang pertama, minta hidayah. Yang keduanya, wa'afini fi man afait. Minta apa? Minta afiat. Kan? Minta keselamatan. Seperti mana orang-orang yang kau beri selamat. Ini selamat ni, tuan-tuan. Minta mana keafiatan ini, keselamatan ini. Hanya Allah Ta'ala yang beri perlindungan. Sebab tu bila kita keluar daripada rumah, Nabi ajar, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kan? Minta maknanya perlindungan dengan Allah. Kenapa? Yang beri perlindungan ialah Allah. Keselamatan bukan sahaja maksudnya keselamatan dari sudut fizikal. Tapi selamat dia punya rohani dan jasmani. Dan selamat ia itu pada dua rumah, iaitu Darul Baqa dan Darul Fana.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan taj sunat-sunat setelah subuh yang disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah, ramai yang seronok, ramai yang suka bila ustaz bicara soal hari ini penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Sebab ramai yang hari ini mengalami masalah yang sama. Ustaz, saya dah tak tahulah macam mana nak kawal anak saya ni ustaz. Yang mana kadang-kadang ustaz, handphone dan anak-anak tak boleh dipisahkan ustaz. Ada yang jumpa saya. Ada pula yang kata, ustaz, tolonglah ustaz, apa cara lagi saya boleh bantu anak saya untuk pastikan anak saya ini tidak terus hanyut dengan gadget dan handphone. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dengar perkongsian saya semalam, saya ada berikan 3 persoalan. Dan saya yakin dan percaya ramai ibu bapa tak sedar kesilapan mereka bagi gadget pada anak-anak dengan 3 persoalan yang mereka biarkan. Apa persoalannya? Kenalah dengar balik Melaka FM ya. Kalau tak dengar tu rugi. Cuma hari ini ustaz nak sambung apa cara yang boleh hari ini tuan-tuan dan puan-puan mengawal penggunaan gadget di kalangan anak. Sebelum saya nak share, tuan-tuan kena sedar, tuan-tuan mak dan ayah, bila mak ayah, tuan-tuan ada kuasa veto. Jangan takut untuk kita bertindak sebelum berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Jadi, kena dengar baik-baik. Pertama, tuan-tuan, bila kita bagi gadget pada anak-anak, kena ada rule, kena ada undang-undang. Contoh, penggunaan gadget, dia ada had dia. Bukan suka-suka hati dia nak pakai gadget tu bila-bila masa dia suka. Sampai tak tidur malam, akhirnya berjaga sampai 2-3 pagi, esok bangun lewat sampai sekolah, tidur. Ini yang berlaku. Betul ke tak betul?

0: Penggunaan gadget dengan had yang kita tetapkan ini sangat-sangat penting. Hadnya ada tiga, tuan-tuan. Had dari segi penggunaan masa. Tuan-tuan kena bagi tahu. Okey, nak guna ini hanya waktu-waktu ini je dibenarkan digunakan. Sebab ini penting. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ruang. Dekat mana boleh guna, dekat mana yang tak boleh guna. Had ini sangat penting, tuan-tuan. Sebagai contoh, jangan biarkan anak-anak kita bawa gadget dalam bilik tidur sehingga mereka tak tidur. Jadi, kita kena bagi ruang. Contoh, baik anak-anak, ayah, ibu boleh bagi gadget ini pada had ini je. Contoh, dekat ruang tamu atau dekat bilik. Tapi syarat dia sekian. Waktu tidur, kena tidur. Handphone waktu tidur, pastikan serah pada ibu dan ayah kembali. Nampak tak kan? Dan yang ketiga, had pemilikan. Apa maksud had pemilikan ni? Tuan-tuan dan perempuan, jangan cakap handphone ni dia punya. Habis macam mana tu? Handphone ni kita punya, kita pinjam. Bila dia kita letakkan hari dalam aset dia, ini handphone mak ayah aku ni, aku hanya pinjam sekejap je. Maka dia akan rasa, handphone ni aku tak boleh guna sesuka hati. Sebab kita kena tanamkan benda tu nak perempuan. Sebab bila kita kata dia ni dia punya, saya takut dengan tidak ada pemantauan, dengan dia rasa ni dia punya, maka sesuka hati dia lah dia nak tengok apa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya harap tuan-tuan dan perempuan yang mendengar hari ini perkongsian saya dapat ambil take action segera supaya anak-anak kita ini tidak hanyut dibuai mimpi-mimpi yang menakutkan sehingga rosak masa depan mereka. Nak tahu lagi? Esok di Tian bersama dengan saya, Ustaz Fadli Samin Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melak FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melak FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melak FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Lagu-lagu kerohanian yang membidik

0: berani, laksani cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi semua. Salam hujung minggu kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Terima kasih ya, masih lagi setia bertemankan kami untuk jam yang kedua hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari. Malah di sini akan terus setia dan saya harapkan anda semua baik-baik saja pagi ini. Semoga semuanya sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, dan yang penting kita mulakan hari ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh semangat ya, di hari yang baru. Hari ini hari Ahad 13 September 2026 dan kepada anda yang mungkin sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera ya. Yang bertugas hari ini samalah kita teman berteman ya. Selamat menjalankan tugasan anda dan juga kepada anda yang mungkin tengah santai kat rumah tu, ada yang dah bangun tidur tapi tak bangun-bangun lagi dari katil. Kan? Pagi-pagi ni buka TikTok. Terima kasih banyak-banyak eh. Dan kepada anda yang dah pun join TikTok live Melaka FM ketika ini, terima kasih. Kita ada Joker, ada Mr. Newar Safri, Arif Khalid, Oki Rings, ada 36R73, waalaikumsalam katanya, selamat berhujung minggu. Muhalis Zuhairi, terima kasih. Rahimah Muhammad, terima kasih katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Okey, okey, terima kasihlah semua yang berada di live TikTok Sarah. Terima kasih Sarah. Dan juga anda yang belum lagi join live TikTok kami, apa kata awal pagi ni kita sembang-sembang sekejap. Tinggal sekejap dekat live TikTok kan, sambil-sambil tapping-tapping tu kita sembang-sembang lah kejap eh, sambil-sambil layan lagu. Dan apapun, saya doakan semuanya dalam keadaan baik hari ini. Semoga rezeki kita bertambah-tambah hari ini kepada semua peniaga ya, dan juga semoga apa yang kita rencanakan hari ini berjalan lancar. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

0: Dari Bunga dan juga Lukman Podolski, pilihanmu apa sahaja yang kita nak buat kan, semua atas pilihan kita. Apa yang kita nak, insyaAllah itulah yang kita dapat dengan usaha. Setakat nak saja tak ada usaha, susah eh. Jadi apapun, terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM dah pun 7.50 minit pagi. Selamat pagi semua. Dan di hujung minggu ni mungkin ada perancangan masing-masing kan, hari ni nak bawa anak jalan-jalan dan sebagainya. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar, okay? Yang sedang bertugas, samalah kita, selamat menjalankan tugasan anda, buat yang terbaik, insyaAllah yang terbaik juga akan datang kepada kita eh. Okay, sekejap lagi jam yang seterusnya kita ada seleksi pagi hari ini bersama dengan rakan-rakan dari Perlis FM dan juga Johor FM. Dan jangan lupa tonton TV1 menerusi Selamat Pagi Malaysia, okay? Akan ke udara insyaAllah sekitar 8.20 macam itulah. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, pastikan terus setiap bersama kami. Melaka FM mempersonakan.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.